0: vibe positif untuk anda. Kita berhibur terus dengan lagu ini.
1: Lagu Hindustani.
0: Ya. Yeah.
1: Anda kena dengar. Uh-huh. Sebab lagu ni lagu yang top juga.
0: Mm-hmm.
1: Okey, menerusi rentak bagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama ke FM. Sedikit info trafik untuk anda di Jalan Lapangan Terbang Subang. Trafik bergerak perlahan dari Subang Jaya ke arah Damansara berikutan kemalangan yang dilaporkan sebelum LRT Glen Mary, dan juga di MRR2 dijangkakan kelewatan 20 minit dari Robot Billion ke Seri Petaling kerana insiden yang dilaporkan berhampiran Bandar Tasik Selatan. Baik, itu adalah info trafik yang dapat kami kongsikan untuk waktu ini. 0133 309 7972. Andai kata anda nak berikan sebarang info trafik menerusi WhatsApp kami, jadi line terus ke FM. Ini baru KL.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya masih lagi bertemankan saya dan juga Epi Syafiq menerusi rentak pagi KL. Dan tadi kita dah kongsikan info trafik. Dan sekarang ni Kulin nak kongsikan satu benda yang tular di thread ni Epi Syafiq. Mm-hmm. Berkenaan dengan seorang akak ni, nama dia Alia. Mm-hmm. Dia parking dekat tiang yang lain tau. Mm-hmm. Tapi bila dia keluar je dari mall tersebut, dia tengok kereta dia tidak ada di parking tiang tersebut. Mm. Dan bertukar tiang pula.
0: Bertukar tiang pula. Tiang tu bergerak, mengajuk gitu.
1: Rasanya kereta dia yang bergerak, bukan tiang yang bergerak.
0: Macam mana kereta bergerak sendiri?
1: Itulah, itu yang dia panik tu. Dan dia ambil gambar, dia post lah dekat thread. Dan dia minta lah pendapat pembaca-pembaca thread yang lain. Mm-mm. Dan rupanya dalam 2-3 hari lepas tu, dia post tu, dia kongsikan yang dia dah jumpa dah update, tak ada rakaman CCTV, tapi mereka jumpa ada orang yang alihkan kereta dia sebab dia tak off engine kereta.
0: Oh, tak off engine. Dia kereta yang baru-baru ni lah ke macam mana?
1: Ya, yang guna button tu lah.
0: Macam mana dia keluar? Dia tak kunci kereta je tu?
1: Mungkin sebab kereta dia senyap. Lepas tu nak terkejar wayang. Lepas tu terlupa lah.
0: Yelah, kereta yang baru-baru ni kan senyap pun bahaya juga kan. Jadi kalau nak keluar daripada kereta tu, pastikan anda periksa betul-betul lah. Dah ada kunci ke belum? Lepas tu engine dah ditutup ke belum kan?
1: Ya, tapi nasib baik abang ni alihkan kereta dia dekat Paki Valley. Mm-hmm. Supaya mereka boleh memantau kereta tersebut. Yelah, tak dia kunci dan sebagainya kan. Mm-hmm. Jadi orang Malaysia ni sebenarnya baiklah menjaga kereta walaupun bukan kereta mereka.
0: Tapi dia kena tinggalkan not jugalah. Kesian akak tu kan.
1: Yo, tu yang dia pelik. Dia terpusing-pusing cari parking. Jadi kepada anda semua, berhati-hati. Kalau nak turun tu, pastikan dah tutup enjin kereta, dah kunci, barulah kita turun. Okay,
0: jadi masalah sekarang ni, kita kenal ke tidak akak tu?
1: Itulah, tak kenal.
0: Tak kenal sampai sekarang masih lagi mencari ni. Kau kenal aku tak? Kau kenal aku tak?
1: Saya pun tak kenal. Macam mana?
0: Siapa? Jadi itulah, sama-sama kita carilah siapa akak tu sebenarnya. Pening nak fikir.
1: Jangan potong barisan. Dan ini dah Sang Saka Biru.
0: Ya, boleh tak bagi KL?
1: Ini baru KL.

0: Ya, itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Najwa Latif dengan tajuk lagunya Hilang. Kadang ada perkara yang hilang mengikut peredaran masa. Macam belajar apa hari ini berkenaan dengan wang ringgit asal bergerigi.
1: Dan pastinya setiap Jumaat kita ada fun fact yang telah pun disediakan oleh pendapat kita Wan Maria Ashikit Anderson. Kita nak tahulah macam mana asal usul perkataan ringgit tu untuk mata wang kita.
0: Ya, betul. Pernah tak kita terfikir datangnya dari mana? Pada abad ke-16 dan ke-17, pedagang di tanah Melayu menggunakan mata wang perak Spanyol. Shilling tersebut mempunyai tepi yang beralun dan bergerigi bagi mengelakkan orang mengikis perak daripada tepi shilling tersebut.
1: Dan orang Melayu zaman dahulu menggelar shilling tersebut sebagai ringgit, bahasa Melayu kuno untuk gaji ataupun gerigi, yang kemudiannya diangkat menjadi nama rasmi mata wang kita pada Ogos 1975. Dan pada tahun 1993 pula, simbol RM diperkenalkan hinggalah ke hari ini.
0: Ya, dan sebenarnya benda ni sangat-sangat menarik sebab kita boleh belajar dari sejarah. Kalau kita dengar belajar apa hari ini setiap Jumaat, memang kita belajar tentang fun fact je yang terjadi di Malaysia.
1: Betul lah, ini sejarah asal usulnya nama ringgit. Macam contohlah sejarah usul asal usul nama saya AP Syafiq. Dulu zaman-zaman bila saya belajar, saya seorang yang happy, sebab tu orang panggil saya AP.
0: Bukan Syafiq.
1: Syafiq itu nama betul saya.
0: Kalau nama saya pula Nurul Fazlin Natasha kan. Ada tiga. Mak saya nak Nurul, kakak saya nak Fazlin, bapa saya nak Natasha. Gabung
1: sekali. Lepas tu panggil je Mazna.
0: Itu awak yang panggil.
1: Kulin mana datang kur?
0: Kulin ni berdasarkan nama-nama yang saya dapat waktu saya sekolah. Saya bagi ni semangat untuk adik-adik. Waktu camp tu saya lah akak-akak fesi yang semangat dekat depan.
1: Mana datang kur dah semangat tu?
0: Nama tu panggilan lah. Nama aku Kulin. Aku Fazlin.
1: Macam saya lah. Macam saya Epi. Aku Epi. Jadi Kupi lah.
0: Kupi. Bukan. Tu nama saya.
1: Okay.
0: Itu dia fun fact kita pada hari ini. Dan selepas ini banyak je info-info yang terkini yang kami nak kongsikan kepada anda. Dan pastinya lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda.
1: Bila kehidupan kita ini tak ada duit, bila membuatkan kita rasa sedih. Tapi bila ada duit pun kita akan jadi sedih juga sebab ramai yang datang nak pinjam.
0: Janganlah.
1: Pinjam 100 boleh?
0: Takde.
1: Baik, terus layan rentak bagi KL.
0: Sufian Sohimi mencuba.

0: mungkin datang dari arah yang berbeza, membawa cerita, impian dan langkah masing-masing. Namun, di bumi Malaysia, perbezaan bukan penghalang untuk kita melangkah bersama. Kerana kemajuan dibina dengan usaha. Harmoni lahir daripada saling menghormati. Dan keamanan bermula apabila kita memilih untuk bersama. Di sinilah kita belajar bahawa ilmu membuka jalan, membentuk pemikiran dan mengajar kita menghargai keamanan yang kita nikmati. Walau sejauh mana pun kita melangkah, akhirnya kita tetap menuju satu tempat. Inilah rumah kita dan inilah masa depan kita. Kita anak Malaysia. Malaysia.
1: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Baik, Nadi Sukan di udara, pastinya anda sedang mendengarkan Arena Sukan di Kelab FM di Baru KL. Kita nak bercerita mengenai sukan tanah air.
2: Ya, dan untuk pertama kalinya kita nak kongsikan kepada anda sepak takraw buruh emas sukan Asia. Dan Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengekalkan 12 pemain lelaki yang berasi di Sukan SEA 2025 untuk membawa cabaran negara ke Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, dan sasaran utama ialah memburu pingat emas.
1: Kalau di King Cup Thailand baru-baru ni, mereka mempamerkan juga memperkenalkan pemain-pemain baru di sukan Asia ini. Mereka mengembalikan regu-regu utama negara, antaranya Syahir Rosdi, Tekong. Lepas tu kita ada Azran Alias, ada Farhan Adam dan juga ramai lagi lah yang menjadi tonggak utama untuk sepak takraw Malaysia. Okay? Baik, yang kedua mengenai Jonah Chang sasar pecah rekod kebangsaan dan jago lontar peluru negara. Jonah Chang Regan mahu menggunakan Sukan Asia Aichi Nagoya dan Sukan Universiti Asia sebagai pentas untuk memecahkan rekod kebangsaan miliknya sendiri, iaitu 19.12 meter.
2: Ya, dan seperti mana yang kita tunggu-tunggu, F1 kembali lagi ke Sepang dan Grand Prix Bahrain akan berlangsung di Lita Antarabangsa Sepang pada 2 hingga 4 Oktober 2026 dengan tiket 3 hari khas untuk rakyat Malaysia dilaporkan serendah RM200. Okay. Tapi
1: apa yang tapinya?
2: Dah habis
1: pula tiketnya. Baru nak minta awak belanja saya.
2: Ya, sebenarnya mereka boleh menggunakan IC untuk membeli tiket F1 tersebut tau. Dengan harga serendah RM200. Tapi bila kita dah tengok kan, alah, sold out.
1: Oh, sold out je lah. Bila-bila macam ni ke dah awal.
2: Yo.
1: Bila dah lambat macam ni memang itulah. Tapi sayang, kata Dato' Arimau dalam live ni.
2: Tapi mungkin ada pembukaan pembelian tiket baru. Mungkin ada lagi ruang dan peluang untuk saya membelinya.
1: Ya, tak apa lah. Sama-sama kita nanti gelang. Kalau ada ruang nanti kita pergi sama-sama. Saya teringin nak tengok F1.
2: Ya, betul. Saya pun teringin.
1: Teringin?
2: Masa buat teringin tadi.
1: Oh, saya buat teringin ? Okay. Baik, itu dia Al-Qisah Ajar mengenai sukan tempatan nak berderusi Arena 972. Dan selepas ini kami akan kembali dengan lagu-lagu yang pastinya menghiburkan hati anda.
2: Ya, semestinya menerusi rentak pagi KL.
1: Baru KL.

0: sudah kahwin, Kak?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak ada yang nak ke?
2: Kita dah lakukan pada ski dan bunga dengan tajuk lagunya sudah kahwin ke belum?
3: Oh, saya hampir-hampirlah.
2: Hampir-hampir.
3: Tapi tak berjaya juga. Tapi itulah antara soalan-soalan yang perlu dijawablah bila kita pergi ke juri kahwin ke balik kampung ke dah kahwin ke belum kau ni? Bila nak kahwin?
2: Ya, dan sebenarnya pertanyaan tu hanya pembuka bicara untuk makcik-makcik yang dah lama tak jumpa kita. Tapi kalau asyik makcik yang sama je jumpa pun seminggu sekali asyik tanya soalan yang sama, kita pun makcik dengan dia cubit ke?
3: Tak pun makcik, saya kahwin dengan suami makcik je lah gitu.
2: Risau makcik tu. Terus tak nak tanya.
3: Okay, sebab dia untuk adalah sebagai kita layak je lah sebagai membantu makcik tu kan. Sakit hati memang sakit hati. Soalan tu macam sensitif. Tapi untuk kita mengeratkan silaturahim, apa salahnya kita layan?
2: Kita berbual je lah kan. Baik. Selepas ini kita ada utama 9 pagi menerusi pusat berita radio RTM. Dan selepas tu kita ada kado kaki di mana kata dulu kata kini yang Kulin akan bagi dekat Epi Syafiq pada hari ini. Bukan saya yang bagi. Epi Syafiq yang bagi kat saya. Alamak, kenapa pun baik kita bagi dekat awak eh?
3: Yalah, hasil saya je kena. Kulin pula nak kena jawab hari ni. Okey, sebenarnya kejap je lagi. Untuk waktu ni yang memandu, selamat memandu. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang bercuti, selamat bercuti. Kita nak berhimpun dengan lagu ini.
2: Six Sense dengan tajuk lagunya Tak Bisa Memilihmu.
3: Kenapa tak nak pilih saya?
2: Bukan tak nak pilih awak. Tapi memang tak boleh.
3: Kenapa?
2: Ya, kita pilihlah rentak bagi KL.
3: Oh, tak ada jawab eh. Rentak. Ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: KLFM.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: KLFM. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL. Ini baru KL.
3: KLFM. Ini

0: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: pertumbuhan ekonomi negara. Penganalisis ekonomi Uni KL Business School, Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid berpendapat pendekatan itu bersesuaian dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang kekal kukuh di samping mengambil kira ketidaktentuan persekitaran global.
1: Inflasi negara terkawal pada 1.8% dengan subsidi besar-besar dan ringgit yang stabil sekitar RM4 ke RM4.5 ataupun RM4.6 berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Kekenaan inflasi tidaklah begitu mendesak. Jadi bank negara mungkin tak perlu menaikkan kadar ya faedah ataupun OPR ya dalam menilai dasar moneternya.
0: Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid. Sebanyak 35 operasi pembenihan awan OPA berjaya dilaksanakan antara 11 Februari hingga 21 Jun lalu di kawasan sasaran dan tadahan khususnya bagi membantu meningkatkan paras air empangan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan operasi itu digerakkan sebagai langkah awal menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara. Antara negeri yang terlibat sepanjang pelaksanaan operasi tersebut ialah Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak dan Sabah. Kerajaan Madani komited memastikan masyarakat India tidak dipinggirkan termasuk memperluas akses pembiayaan, memperkukuh pendidikan dan keusahawanan serta meningkatkan penyampaian bantuan kepada komuniti berkenaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata usaha itu dilaksanakan menerusi siri lipat urus bersama pimpinan masyarakat India bagi mendengar pandangan dan keresahan yang masih dihadapi komuniti berkenaan. Langkah itu penting bagi membawa perubahan nyata kepada kehidupan rakyat termasuk masyarakat India. Sistem penilaian prestasi demerit DIP bukan mekanisme menghukum pengurusan tertinggi penjawat awam yang gagal mencapai merit ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan sistem itu dilaksanakan bagi menambah baik kepimpinan dan meningkatkan mutu perkhidmatan.
2: Sebenarnya yang saya maklumkan dulu, DIP ni bukanlah untuk menghukum, tapi DIP ni untuk menambah baik kepimpinan pengurusan tertinggi penjawat awam. So itu perlu dibetulkan sebab DIP ni adalah salah satu daripada mekanisme agenda reformasi penjawatan awam.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Persimpangan bertingkat Pelabuhan Kuantan di Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 yang mula dibuka hari ini bakal memperkukuh jaringan pengangkutan dan meningkatkan daya tarikan Pahang sebagai destinasi pelaburan. Menteri Besar Dato' Sri Wan Rosti Wan Ismail berkata kemudahan berkenaan akan memudahkan akses ke Pelabuhan Kuantan dan Terengganu sekaligus memendekkan tempoh perjalanan serta memberi kemudahan kepada pelabur dan pengguna dari kedua-dua negeri. Insiden pelanggaran feri dengan sebuah kapal berhampiran terminal feri Pangkalan Sultan Abdul Halim Butterworth tidak menjejaskan keyakinan pelancong terhadap perkhidmatan pengangkutan ikonik itu. Keyakinan itu disuarakan Exco Pelancongan dan Ekonomi Kreatif Pulau Pinang Wong Hon Wai sambil menyifatkan ia sebagai kes terpencil. Bagaimanapun, siasatan menyeluruh bagi mengelpasti punca kejadian akan dilakukan termasuk mengambil langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian yang sama berulang.
3: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

PBB memberi amaran mengenai cabaran besar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal selepas janduraya musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB, Lila Peters Yahya berkata, akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, dron kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang manakala 5,624 masih hilang. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta empat entiti berkaitan sektor tenaga, logam dan perlombongan negara itu. Jabatan Negara Amerika menegaskan langkah itu sebagai usaha pentadbiran Presiden Donald Trump membendung tindakan kerajaan Cuba yang didakwa menindas rakyat dan mengancam keselamatan negara. Antara yang dikenakan sekatan ialah cucu bekas Presiden Cuba, Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu berkata, pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Sukan Institusi Pengajian Tinggi Sukip 2026. Perenang kebangsaan Hugh Hoyan membuka kempen Sukip dengan dua pingat emas buat Universiti UCSI pada hari pertama saingan renang. Emas pertama diraih menerusi acara 200 meter kuat lentang lelaki. Manakala emas kedua dalam acara 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Sementara itu, atlet UM Jonah Chang cemerlang lebur rekod lontar peluru sukip yang bertahan lebih sedikit dengan catatan 18.22 meter pada percubaan ketiga, memadam rekod 16.33 meter milik Adi Alifuddin Hussein dari UPM yang dilakukan pada 2012. Pingat perak milik wakil UKM Nathaniel Majid, manakala atlet UPM Kamal Farhan Abdul Rahman meraih gangsa. Penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris. Pengerus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison berkabar berkali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri benih tanaman diperkasa, kurangkan kebergantungan import. Sistem DIP bukan alat hukum penjawat awam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
1: Info trafik anda di Lebuh Raya, Best Raya. Trafik perlahan waktu ini dari Midland ke persiaran UPM, dari Salak Selatan ke pusat bandar, susu keluar ke Jalan Istana, juga lain-lain trafik ataupun lokasi trafik lancar, juga perlahan dari arah timur ke Kota Kemuning, Highcom, kewajipan ke Subang, arah barat, dan juga pihak Plus akan melaksanakan kerja-kerja pembaikan turapan konkrit sebelum lorong keluar K13 Plaza Tol Bandar Sdn. Putra bermula 7 September 2026 iaitu pada hari Isnin pukul 10 pagi sampailah 14 September 2026 hari Isnin dan pukul 6 pagi sehubungan itu lorong K13 akan ditutup. Itu antara info trafik yang dapat kami kongsikan untuk anda pada waktu ini.
2: Sembilan 14 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami menerusi radio dan anda di 97.2 MHz dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Di mana sahaja anda berada, anda masih lagi boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma.
1: Itulah untungnya orang zaman sekarang ni boleh dengarkan, walaupun KLFM ni secara teorinya hanya di Lembah Kelang je lah. Tapi sekarang ni di luar KL pun boleh dengar. Macam kawan saya dulu zaman-zaman awal 90-an, dia terpaksa datang KL tau. Zaman tu zaman Moshi-Moshi, zaman Zainuddin Zaidah tengah popular, dia nak dengar, dia datang KL.
2: Semata
1: nak dengar. Sebab masa tu tengah hype lah. Sekarang ni tak perlu dah nak datang KL. Duduk di Perlis, duduk di Perak pun dah boleh dengar dah KL FM.
2: Ya, tapi menerusi frekuensi kita ni kan 97.2, waktu saya pergi Port Dickson, saya masih lagi boleh mendengarkan KL FM. Jadi di sekitar Lembah Kelang, di tepi-tepi tu pun masih lagi boleh dengar kan tau.
1: Awak buat apa kat Port Dickson?
2: Tak, waktu tu jalan-jalan lah.
1: Dengan siapa?
2: Tak, dengan keluarga saya.
1: Okay, tak ajak saya
2: eh. Baik, kepada anda semua, selepas ini seperti biasa kita ada kado kaki, di mana kata dulu kata kini. Hari ni Epi Chafiq akan bagi saya lah. Dan insyaAllah kalau saya menang, saya tak kena denda.
1: Kalau kalah kena denda lah eh. Okay, denda je pada hari ni. Esok kena bawa saya pergi Port Dickson. Kalau tak dapat jawab eh,
2: InsyaAllah. Baik, kita nak berhibur dengan lagu nyanyian daripada Hujan dengan tajuk lagunya Bila Aku Sudah Tiada.
1: Rentak Pagi KL,
2: ini ber KL.

0: 2.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Kata dulu, kata kini. Kata kaki. Rentak pagi KL, game on.
2: Baik, rentak bagi KL, game on. Untuk hari ini, kata dulu, kata kini, kita ringkaskan menjadi kadu kaki. Dan pastinya pada beg Wan Maria Ashikin dah berikan saya beberapa perkataan yang pernah digunakan dulu dan kulit kena tekalah apa perkataannya zaman sekarang.
3: Okey, apa perkataannya tu? Saya nak juga tahu kan, kadang-kadang ada pengetahuan yang macam saya sentiasa guna. Mm-mm. Walaupun tu ayat yang lama, tapi di zaman sekarang ni masih lagi ada gunanya ayat tu.
2: Okey, dan hari ini kita ada tiga perkataan. Saya akan berikan apakah perkataan-perkataan tersebut. Dan pastinya kalau Kulin tak dapat jawab, kita akan denda Kulin selepas ini. Perkataan yang pertama adalah Afsan.
3: Afsan?
2: Afsan. A-F-S-U-N. Afsan. Apakah dia?
3: Afsan tu apa? Kejap saya terfikir-fikir. Dia ada clue tak?
2: Clue dia, Afsan ni dia ada lagu.
3: Itu Afghan.
2: Itu Afghan eh.
3: Itu lain. Okey, cuba.
2: Saya bagi contoh ayat lah eh. Senyuman wanita itu memancarkan afsan yang luar biasa.
3: Memancarkan yang luar biasa. Senyuman wanita itu memancarkan yang luar biasa. Ya je ayat ni.
2: Betul lah.
3: Okey, contoh.
2: Okey, dia punya kata ataupun tip dia adalah jenama kereta.
3: Jenama kereta. Proton?
2: Bukan.
3: Dia nama kereta.
2: Senyuman wanita itu memancarkan afsan yang luar biasa. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, jawapannya adalah persona.
3: Persona.
2: Senyuman wanita itu memancarkan persona yang luar biasa.
3: Faham. Jadi yang pertama saya salah.
2: Okey, kita nak beralih ke perkataan yang kedua. Macan.
3: Macan.
2: Apakah maksud macan?
3: Macan tu ada kat tempat ni.
2: Apa dia?
3: Ni, Kelantan, macang.
2: Oh, okey. Tak sampai. Saya yang boleh buat macam tu. Awak jangan buat. Tak sampai.
3: Saya tak tahu. Macan.
2: Macan.
3: Macan. Macan, macan. Awak ni macan-macan lah.
2: Jangan macan-macan eh. Okey, saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
3: Kenapa berbulu lebat? Monyet.
2: Yeah. Pandai ku dia. Tapi salah.
3: Ya ke?
2: Dia kawan dengan monyet.
3: Lutung.
2: Lutung? Lutung tu yang kita panggil babi. Itu lutung.
3: Itu lontong. Saya tak tahulah.
2: Rara cakap orang hutan.
3: Orang hutan. Betul Rara.
2: Salah. Okey, jawapan yang sebenarnya adalah macan. Pengunjung zoo teruja melihat seekor harimau yang berbulu lebat.
3: Aduh, harimau berbulu lebat pula. Kenapa dia punya clue macam tu?
2: Dia memang saja bagi susah sebab macan ni ataupun harimau ni baru balik selun.
3: Okey, yang terakhir
2: ini mudah. Okey, penjurit.
3: Penjurit. Askar.
2: Askar. Penjurit itu berjuang dengan berani di medan perang.
3: Yelah, askar lah.
2: Askar. Okey, 5-4-2-1. Okay, betul.
3: Betul. Jadi saya tak didenda.
2: Ada dua salah. Dua salah. Satu je betul. Maksudnya selepas ni Kulin akan didenda. Apakah denda yang bakal dikenakan dengan Kulin. Terima kasih juga kepada mereka yang masuk live TikTok ni. Ada Datuk Harimau katanya. Jawapannya harimau. Okey. Jadi selepas ni kita akan denda Kulin. Layan terus lagu ini.
3: Rindukanlah Encik Mimpi.
2: Ya, rentak bagi KL.
3: Ini ber KL.

0: Tengok barang kemas ni. Cantik kan, bang? Jiran-jiran sebelah kita semua dah beli. Saya pun nak juga, bang. Boleh ya?
1: Mahal sangat ni, yang. Abang tak mampu nak beli ni.
0: Alah, abang kan ada kad kredit. Kita guna je lah dulu. Boleh ya, bang?
1: Ish, bukan semua benda kita boleh beli ni, yang. Nanti susah kita di kemudian hari. Kita kenalah ukur baju di badan kita sendiri. Sekiranya ia bukan kemampuan kita.
0: Okey, baiklah. Kita simpanlah dulu duit tu, ya?
2: Berhati-hatilah anda dalam berbelanja. Sesungguhnya, berbelanja berlebihan itu mendatangkan kebimbangan di malam dan siang hari. Pesanan ikhlas ini dibawakan khas oleh KLFM.

0: karaoke. Pilih 97.2.
1: Ya, itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Dayang Nur Faizah dengan tajuk lagunya Di Pintu Syurga. Ini antara salah satu lagu yang wajib kita nyanyi tau kalau kat karaoke.
2: Oh, ya ke? Awak suka nyanyi lah lagu ni? Ya. Okay, saya suka versi dia. Versi Lah. Lah pun ada cover lagu ni.
1: Ya ke? Macam
2: mana? Alamat. Di Pintu Syurga.
1: Sama kan? Bunyi Melaka.
2: Bunyi Melaka. Okay. Baik-baik. Dan hari ni hari Jumaat kepada abang-abang kita. Jangan bawa lupa untuk kita pergi solat Jumaat. Tajuk ataupun topik khutbah Jumaat hari ini 4 September 2026, akidah membentuk kehidupan. Kalau boleh datang awal ke masjid, okey?
1: Betul. Dan seperti biasa, waktu-waktu sekarang ni kita dah pun masuk ke bilik karaoke 972, di mana ada 3 buah lagu karaoke yang kita akan mainkan pada pagi ni. Dan kita nak berhibur.
2: Belum berhibur lagi, kita nak berhibur dengan denda kepada Kulin. Sebabkan Kulin tak dapat jawab soalan kadu kaki tadi.
1: Saya macam nak buat distraction dah. Tak terganggu.
2: Saya memang fokus punya orang.
1: Alamak. Okey. Saya terimalah denda tu. Apa dia?
2: Okey, setelah saya tanya kepada netizen-netizen di dalam TikTok live ni, mereka bersepakat untuk mengenakan Kulin denda membuat bunyi haiwan. Saya akan berikan haiwan-haiwan ini. Kulin akan membuat bunyi-bunyi haiwan tersebut.
1: Okey, kacang-kacang.
2: Tak, bukan kacang.
1: Bukan kacang.
2: Kita cerita pasal haiwan.
1: Okey, apa dia tu?
2: Okey, haiwan yang pertama, sila buat bunyi ular.
1: Ular?
2: Rasa macam nak pergi toilet lah. Okey, haiwan yang kedua, biri-biri.
1: Biri-biri. Mbek.
2: Biri-biri betina ni.
1: Ya.
2: Okey, yang seterusnya, apakah, macam mana dekat bunyi singa?
1: Singa. Taklah. Bunyi tak singa je ni. Kau balik sekarang dah petang.
2: Oh, itu mak awak.
1: Oh, salah. Oh,
2: okey. Yang seterusnya, macam mana bunyi T-Rex?
1: Bunyi T-Rex?
2: Oh, tak menakutkan eh?
1: Tak, ni macam comel. T-Rex yang comel.
2: Okey. Yang terakhir, macam mana kan bunyi burung hantu?
1: Bunyi burung hantu?
2: Burung hantu. Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
1: Ini pukul 1 pagi.
2: 1 pagi. Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
1: Menakutkan kan?
2: Okay, permintaan warga TikTok ni, bunyi udang. Macam mana bunyi udang?
1: Bunyi udang. Nyam. Saya makan udang tu.
2: Tolong kupikkan kulit udang saya boleh?
1: Saya paling malas nak kopik udang.
2: Okey, saya kopik kau tahu lah. Okey, baik untuk ni, jom kita berkaraoke dengan lagu-lagu yang ada ni.
1: Dengan lagu nyanyian daripada Dato' Awi dengan tajuk lagunya Mata, Hati dan Jiwa. Dan ada juga lagu daripada Ziana Zain, Mada Berhela.
2: Ya, terus layar Rentak Pagi KL.
1: Ini Bar KL.

0: Karaoke pilih 972.
1: Baik, itu dia lagu bersama Datuk Ziana Zain. Dah dapat Datuk dan Ziana Zain kan? Alhamdulillah. Dan semoga Datuk Ziana Zain akan sentiasa sihat dengan tajuk lagunya Madah Berhelah menerusi Bilik Karaoke 972.
2: Ya, baik, kepada anda semua, terima kasih yang mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi tadi sehingga kini. Thank you so much. Dan kepada anda yang sentiasa follow kami di semua media sosial yang ada, terima kasih banyak-banyak. Dan tolonglah follow kalau yang tak follow lagi tu.
1: Itulah, follow juga akaun si Kulin ni, Kemana Hati. Nama TikToknya, ya.
2: Ya, betul.
1: Dan selepas ini anda akan bersama-sama dengan EJ akan temani anda menerusi Hi Hi KL. Nak minta lagu, nak dengar lagu lepas geram. Tengok katanya tidak terlepas geramnya pagi ni.
2: Ya, anda boleh lepaskan geram menerusi Hi Hi KL nanti pukul 10 pagi nanti. Apa-apa pun, terima kasih mendengarkan kami berdua.
1: Okey, dan esok Kulin akan kembali pagi 6 pagi sampai 12 tengah hari, dan juga saya akan kembali petang esok menerusi hujung minggu KL3 6 petang sampai 6 pagi esoknya.
2: Ya, dan Kulin takkan tinggalkan anda kosong-kosong je.
1: Okay.
2: Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Bumi Putra Rockers dengan tajuk lagunya Dari Sinar Mata.
1: Ya, jadi layan terus lagu ini menerusi letak pagi KL. Assalamualaikum. Bye-bye KL.
2: Bye KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.
5: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
6: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Cabaran terbesar untuk menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di Nepal adalah jalan raya yang musnah akibat bencana. Penyelaras Residen PBB Laila Peters Yahya berkata akses ke kawasan paling terjejas amat sukar menyebabkan pihaknya mempertimbangkan penggunaan helikopter, drone kargo dan khidmat pengangkut tempatan. Jumlah korban di Nepal dan China kini mencecah 1,280 orang, manakala 5,624 lagi masih hilang. Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Kathmandu bagi membantu mengenal pasti mayat mangsa banjir dan tanah runtuh. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat dipergiat di Pelabuhan Jirong, Tibet yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Kecemasan Kebangsaan China, Yu Zhengxing berkata, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dalam operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Ini pula pelan jahat Israel untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Ia dicadangkan Menteri Keselamatan Itamar Ben-Gvir. Menurut Ben-Gvir, pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Amerika Syarikat mengenakan sekatan baharu terhadap golongan elit, pemerintah Cuba, sebuah bank milik kerajaan serta 4 entiti berkaitan sektor tenaga.

Kedekatan ialah Fidel Ernesto Castro Kelis, cucu bekas Presiden Cuba Raul Castro serta Banco Exterior de Cuba. Syria mula memusnahkan sisa program senjata kimia era bekas Presiden Bashar al-Assad yang ditemukan pada Mei lalu, termasuk bahan mentah dan peluru. Wakil tertinggi PBB bagi hal ehwal pelucutan senjata, Izumi Nakamitsu, berkata pemeriksaan pada Ogos mengesahkan 42 bom udara dimusnahkan secara kekal. Menurut PBB, usaha itu penting bagi menghalang senjata berkenaan jatuh ke tangan yang salah serta menjamin keselamatan rantau. Tiga pekerja binaan maut selepas terjun dari tingkat 6 sebuah kilang sabun yang terbakar di Sumatera Utara, Indonesia. Jurucakap polis tempatan, Very Purba, berkata mangsa berusia antara 26 hingga 43 tahun dan bekerja sebagai pembantu tukang kimpal. Katanya mereka terjun selepas api dan asap mulai sampai ke tempat kerja selain terdengar bunyi seperti letupan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Di India, dua pekerja maut dalam dua insiden kebakaran berasingan di kilang mercun di daerah Virudunagar, Tamil Nadu. Menurut akhbar tempatan The Hindu, insiden pertama melibatkan seorang pekerja kilang mercun berhampiran Sriviliputur, manakala seorang lagi mangsa merupakan pekerja kilang mercun berhampiran bandar industri Sivakasi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Beralih ke sukan, penyerang Tottenham Hotspur Richarlison berkemungkinan mengakhiri kariernya bersama kelab itu selepas tidak disenaraikan dalam skuad 25 pemain bagi saingan Liga Perdana Inggeris EPL. Pengurus Spurs Roberto De Zerbi sebelum ini berkata Richarlison beberapa kali menyatakan hasrat untuk meninggalkan kelab itu. Bagaimanapun, rundingan untuk kembali menjadi bekas kelabnya Everton tidak berhasil sebelum jendela perpindahan England ditutup Selasa lalu. Richarlison kini dikaitkan dengan Trabzonspor di Turki yang masih membuka jendela perpindahan sehingga Jumaat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Muka kau pun tak pakai kasut.
2: Muka kau tak pakai rambut.
1: Senyap kau muka ke lantai. Boh, agak kasar kan macam tu.
2: Senyap lah muka sambal.
1: Kau kutuk-kutuk aku. Muka kau sama macam aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat untuk anda semua yang tengah layan KLFM, tidak kira di mana jua anda berada. Suara ini si Duri yang menyucuk anda waktu pagi ini akan menemani anda dalam Hai Kuala Lumpur saat ini sampai pukul 1 tengah hari. Okay? Hari ini hari Jumaat, jadi hari baik, hari yang diberkati. Jadi sama-samalah kita banyakkan berselawat dan juga bersedekah wa imam hanya dengan senyuman manis sekalipun, okey? Baik, teruskan menjalani hari ini dengan baik-baik saja apapun. Terima kasih untuk rakan saya, Kulin dan juga AP yang telah bersama anda. Dan jom kita berhibur satu jam ini lagu-lagu yang telah saya susun atur untuk pendengaran anda. Sebelum saya tunaikan permintaan lagu anda seperti biasa, menerusi Hai Hai Kuala Lumpur.

Lagu nyanyian Judika, Aku Yang Tersakiti. Kepada anda yang mungkin rasa sakit sakit secara kita nampak lah, orang cakap kan, nampak lah sakit selesema ke, batuk ke, pergilah dapatkan rawatan dengan segera kan. Jangan biarkan ia melarat. Tapi kalau sakit yang tak nampak ni macam mana? Sakit hati sakit apa lagi? Sakit hati lah yang tak nampak selalunya kan. Tu macam mana nak buat tu? Kalau sakit hati, kena cari punca lah. Puncanya dari mana lah kita kena tenang-tenangkan diri. Dan kepada anda juga, hari ini kalau EJ semak untuk bacaan IPU di Kuala Lumpur, hari ini berada di sekitar 83, iaitu tahap sederhana. Bacaan itu direkodkan sekitar jam 6 pagi di stesen Ceras. Jadi buat masa ini, kalau bacaan 0 hingga 50 itu adalah baik, dan 51 hingga 100 itu adalah sederhana, dan itu yang terjadi di Kuala Lumpur sekarang. Kalau bacaan melebihi 100 itu tidak sihat. Okey, jadi kita doakan semoga jerebu ini yang tengah melanda Malaysia ini berkurangan dan beransur-ansur baiklah kan. Dan jika dilihat juga, memang ada operasi pembenihan awan yang sedang dijalankan. Itu menerusi laporan daripada NADMA, Met Malaysia dan juga TUDM telah menjadualkan operasi pembenihan awam bermula 3 hingga 5 September ini di 13 lokasi di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. Jadi tujuannya untuk mendapatkan hujan untuk membantu mengurangkan kepekatan jerebu, dan pada masa yang sama meningkatkan simpanan air yang semakin kritikal yang dilaporkan di empangan Timah Tasu di Perlis, ya. Jadi itulah, semoga yang baik-baik saja untuk kita yang ada di Malaysia ini. Kita masih lagi dalam semangat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia yang akan datang. Kita hidup dalam keadaan harmoni walaupun jerebu, tapi kita yang berada di Malaysia ni kena tenang-tenang sahaja, okay? Jadi teruskan hiburan menerusi Hai Hai Kuala Lumpur. Ini dia lagu untuk anda semua, hanya kau. Lagu nyanyian KRU. Terus layan, ini baru KL. Hello.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Hai awak.
1: Ya.
2: Awak. Awak. Lah. Terima kasih memilih.

Ya, lagu Ekspedisi Hidup Bersama. Semoga lagu ini dapat memberikan anda semangat di waktu hari Jumaat ini. Dia jarang-jarang berlaku hari Jumaat ini kita tak semangat tau. Hari Jumaat memang kita rasa macam ui, betapa gembiranya hari ini . Sebab hari ini hari Jumaat selalunya rehatnya panjang dan besok juga Sabtu dan Ahad ada yang dah merancang untuk bawa anak-anak pergi jalan-jalan. Maklumlah tak dapat cuti untuk minggu ini, jadi Sabtu Ahad berpeluang untuk bawa mereka berjalan-jalan. Ini minggu terakhir cuti persekolahan sebelum mereka mula naik sekolah pada hari Isnin ini. Ada yang tanya EJ, macam mana pembenihan awan itu berlaku? EJ cari-cari juga info, dapat satu info ini menyatakan pembenihan awan sejenis pengubah suaian cuaca yang bertujuan mengubah jumlah atau jenis kerpasan, mengurangkan hujan batu atau menghilangkan kabus. Jadi awan terdiri daripada titisan air yang sangat kecil atau kristal ais. Ia terbentuk apabila wap air di atmosfera menyejuk dan meluap di sekeliling zarah kecil seperti debu atau garam yang terapung di udara. Jadi zarah ini dikenali sebagai nukleus pemeluapan atau nukleus ice. Tanpa zarah tersebut, titisan hujan tidak dapat terbentuk dan kerpasan tidak akan berlaku. Apa pula kerpasan tu? Ini je tak salah cakap tau. Dia memang tulis kat sini kerpasan. Ini menerusi perkongsian di majalah Sains. Dan Profesor pakar UKM Profesor Dr. Fridolin Tanggang juga berkata pembenihan awan tidak mencipta awan dari langit kosong. Ia memerlukan awan yang memang sudah sesuai dan keadaan atmosfera yang sesuai. Jadi keberkesanannya juga sangat bergantung pada kewujudan awan yang sesuai. Terbelit-belit di DJ. Jadi itulah yang akan berlaku. Kita harapkan di Perlis terutamanya. Perlis dia kalau hangat memang hangat betul. Hangat lit-lit orang kata. Semoga turun hujannya dan dapat empangan air di timah tahsil tu dapat meningkat sedikit lah untuk kegunaan air penduduk di belah utara. Okey, terima kasih kepada anda yang dah hantar kiriman lagu-lagu yang EJ tunaikan dalam Hai Hai. Lagu dari era tahun 90-an hingga yang terkini. Kita geram, jadi minta lagu lama pula. Lagu lama kalau EJ konti petang, minta lagu lama. Ada juga orang bila EJ konti belah petang, dia minta lagu baru. Saja je kan. Okey. Kita terus layan lagu Izlin pula ni. Hai Hai Bye Bye. Tapi jangan bye-bye dulu. Terus layan KLFM 24 jam menemani anda setiap hari.

Lagu kumpulan UNIC, lafaz yang tersimpan membawa kita ke pukul 11.05 pagi. Bila kita dengar lagu itu tadi kan, entah kenapa lagu ini terasa begitu dekat dengan saya, dengan apa yang sedang berlaku sekarang ini, hari ini dan semalam, bila ada satu insiden yang tular dan ramai mula bercakap tentang adab. Kita selalu bercakap tentang pendidikan, kan, kejayaan, pangkat dan gelaran. Tapi sebenarnya setinggi mana pun pendidikan kita, kalau adab tidak dijaga, semuanya boleh hilang nilainya. Sebab adab bukan pada sijil, ni bagi IJ lah kan. Adab bukan pada jawatan, adab bukan pada berapa tinggi kedudukan kita, tapi adab terlihat pada cara kita bercakap dengan orang lain, cara kita melayan orang, cara kita menghormati mereka yang mungkin tidak mempunyai apa-apa kepentingan kepada kita. Jadi kadang-kadang kita terlalu sibuk mahu melihat ataupun kelihatan hebat sampai terlupa untuk menjadi manusia, orang yang baik. Dan mungkin itulah yang paling menyentuh daripada insiden yang tular baru-baru ini, kan. Mesti anda pun tahu. Jadi bukan soal siapa lebih tinggi, bukan soal siapa lebih berkuasa, tapi bagaimana kita memilih untuk memperlakukan ataupun bertindak terhadap orang lain. Tetapi adab yang baik akan sentiasa meninggalkan kesan, okey? IJ ingatkan diri IJ, IJ ingatkan anak-anak IJ dan juga kepada anda juga tentang adab ini. Baik, jomlah IJ nak terus belanja anda lagu. Lagu-lagu yang telah anda hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. Satu persatu insyaAllah akan IJ cuba muatkan sampai pukul 1 tengah hari ini. Apapun, terima kasih pada Ika. Hari ini nak dengar lagu Wali Band, Tobat Maksiat. Baik, dan juga Cik Rosli yang ada dekat Melaka. IJ harapkan orang Melaka siap-siap saja, ya. Lama kita tak bersua, ya. Hari ini nak minta lagu Hindustan lah. Boleh Si Surat, Udit Narayan. Lagu Hindustan untuk pendengaran Cik Rosli semua. Dan kepada anda peminat-peminat lagu Hindustan. Dan juga Tok Dah nak dengar lagu Izmir Faris kembali. Tapi kita layan dulu kepada anda yang tengah merindui seseorang yang jauh di mata tapi dekat di hati. Lagu ini untuk anda, Freshies, Sakitnya Rindu.

Pagi ini membawa kita ke pukul 11.24 minit pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Hari ini hari Jumaat. Banyakkan bersedekah. Tidak kisahlah kepada makhluk sesama manusia mahupun kepada binatang kan. Kadang-kadang kita makan dekat kedai ke, nampak pula ada kucing. Kucing tu dia minta makanan. Dia bukan minta keseluruhan makanan anda kan. Kadang-kadang dia cakap tak apa, toke kedai ni dia dah bagi makan dah. Tapi kita tengok badan dia kurus kan, kurus kering. Merayu-rayu dia, apalah salahnya anda ambil secubit ayam tu bagi dekat dia kan. Semoga sebab itu Allah mudahkan urusan anda, InsyaAllah kan. Baik, apapun terima kasih atas perkongsian dihantarkan oleh seorang teman saya ini. Dia kata, seekor kucing tidak boleh berbicara kepada kita. Ia tidak boleh mengadu di pengadilan manusia dan ia tidak boleh menuntut dengan kata-kata. Tetapi Allah mengetahui penderitaannya, Allah mengetahui siapa menzaliminya, Allah juga mengetahui siapa yang menolongnya, maka jangan pernah berfikir bahawa kebaikan yang kita lakukan kepada makhluk Allah akan sia-sia. Mungkin bagi kita hanya semangkuk air, mungkin bagi kita hanya sedikit makanan, mungkin hanya sebuah tindakan kecil, tetapi boleh jadi dengan rahmat Allah, itulah amal yang menjadi asbab keselamatan kita, InsyaAllah. Baik, salam Jumaat untuk anda semua. Ije teruskan lagi permintaan lagu. Apapun terima kasih kata-kata itu. Saya bukan boleh kan tentang-tentang kucing ni kan. Cepat tersentuh. Okey, baik. Kak Ijan yang ada dekat Alustak. Kak Ijan ni mesti tengah masak sambil-sambil layan KLFM kan. Sambil-sambil itu dia nak dengar lagu kumpulan, bukan kumpulan, lagu Datuk Nash, Pada Syurga Di Wajahmu. Baik, terima kasih juga untuk Cik Arsyad Muhammad. Pagi ni nak request lagu Nur Cinta, Amir Masdi dan orang yang ada di kat Singapura. Tok Sadin nak dengar lagu Datuk Ziana Zain, Putus Terpaksa. Semua menerusi pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Yes, just the way you are. Lagu Bruno Mars, jadilah seperti anda sendiri. Jangan cuba meniru orang lain. Kerana dalam usaha kita meniru gaya orang lain, yang baik itu tak apalah kan. Tapi kadang nak meniru cara orang lain, kadang tersilap tiru, jadi lain pula jadinya kan. Dah jadi versi apa pula kan. Okey, 11.44 minit pagi dan tepat pukul 12.30 hari nanti sama-sama kita akan dapat ikuti utama 12.30 hari. Dan selepas itu akan kembali semula bersama dengan EJ untuk EJ tunaikan permintaan lagu lepas gram yang dah ada, dah minta ni untuk hari Jumaat ini. Okey, seterusnya, terima kasih untuk Cik Azma yang ada dekat Kepong. Hai EJ, selamat pagi. Selamat pagi Azma. Hari ini saya nak dengar lagu Him for the Weekend. Lagu persembahan Coldplay. Yalah, mentang-mentang besok weekend kan. Dan juga terima kasih untuk Farah Ayu. Hari ini EJ nak dengar lagu yang terlarang, Itu Godaan, kumpulan Sweet Child. Alright. Tapi kita layan dulu lagu Ira Milpan, lagu berjudul Tinta Air Mata. Jadi kepada anda, terus layan KLFM. Terima kasih juga kepada anda yang berada di luar Kuala Lumpur, berada di luar Lembah Kelang, yang dengarkan menerusi RTM Klik dengan carian radio KLFM. Terus kekal bersama dengan kami, ini baru KL.

IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahu Zaili Salihuddin dalam Utama 12 tengah hari.

pada Jun lalu dan digantung sementara oleh Agensi Integriti Tenis Antarabangsa. Penggantungan itu dikurangkan daripada 3 bulan selepas bersetuju menyertai program rawatan dengan hukuman terakhir pada 3 September. Akhir sekali, penyerang Arsenal Gabriel Martinelli menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal secara perpindahan tetap dengan nilai dilaporkan mencecah 60 juta pound. Pemain Brazil berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 4 tahun bersama Al-Hilal yang kini bersaing di tangga teratas Liga Pro Saudi. Perpindahan itu menjadikan Martinelli pemain paling mahal meninggalkan Arsenal mengatasi rekod Alex Oxlade-Chamberlain pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU Serian cecah 518, tahap bahaya. 40,000 pesawah bakal terima baja nafas. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: dalam satu rumah, biasalah. Adik berebut remote TV. Kakak merajuk sebab barang dipinjam tak dipulangkan. Abang dengan adik berebut lauk terakhir. Kadang-kadang gaduh, kadang-kadang salah faham.
1: Muka kau pun tak pakai kasut.
2: Muka kau tak pakai kasut.
1: Senyap kau muka ke lantai. Boh, agak kasar kan kat situ.
2: Senyap lah muka sama.
1: Kau ketuk-ketuk aku. Kau sama-sama aku juga.
0: Tapi bila orang luar datang mengganggu, adik tetap cari abang. Abang tetap lindungi adik. Sebab kita satu keluarga. Begitu juga kita, rakyat Malaysia. Berbeza bangsa, berbeza agama, berbeza budaya. Kita mungkin berselisih tentang bola, tentang makanan, tentang tempat letak kenderaan dan macam-macam hal lagi. Di media sosial, kita berdebat. Di jalan raya, kadang-kadang kita pun boleh bertelagah. Masing-masing dengan pendirian sendiri. Sampai terlupa, kita sebenarnya satu keluarga. Tapi bila ada yang cuba menyentuh Malaysia, kita berhenti seketika daripada mencari salah. Kita pandang satu sama lain dan kita tahu ini rumah kita. Tak kira siapa kita, tak kira dari mana kita datang. Bila tanah air ini dipertahankan, kita berdiri di bahu yang sama. Sebab sakit Malaysia, sakit kita. Bangga Malaysia, bangga kita. Dan selagi bumi ini rumah kita, kita akan menjaganya bersama. Malaysia, rumah kita, keluarga kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada anda semua yang tengah dengar KLF yang tidak kira di mana juana berada, dekat pejabat, dekat rumah, dekat dalam kenderaan yang dalam kenderaan tu nak pergi mana. Mungkin hari ni anda ambil cuti untuk bawa anak-anak jalan-jalan kan, pusing-pusing di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ataupun di luar KL, bersempena dengan cuti persekolahan yang bakal berakhir untuk hujung minggu ini kan. Hari Senin dah mula cuti balik, naik sekolah dah kan. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Salam Jumaat untuk anda. Dan tiba masanya untuk kita dengarkan lagu Lepas Geram yang dah ramai minta ini. Tapi EJ kena hadkan lah kan, tak boleh main semua. Yang mana yang tak dan nak EJ mainkan tu, InsyaAllah minggu depan boleh minta lagi . Baik, terima kasih untuk Zarif Razik. Katanya tengah dengar menerusi kereta dalam kenderaan lah. Nak ke mana tu? Nak balik kampung ke? Nak dengar lagu Kasih Orang Muda, Fahrenheit. Orang muda Orang tua macam ni? Okay. Terima kasih juga untuk Cik Syamsul. Hari ni dia kata nak dengar lagu Hilang Dalam Terang. Ada minta menerusi voice note-nya. Kejap-kejap EJ cari mana voice note-nya ni. Jiran ni jadi kena hantar.
1: Assalamualaikum EJ.
0: Waalaikumsalam.
1: My neighborhood.
0: Neighborhood dia.
1: Pagi ni cuaca di area.
0: Area mana tu?
1: Damansara. Cuaca dia sangat baik hari ni. Okay, jangan buang masa lah. Hari ni saya nak lagu untuk LLG. Untuk segmen LLG, saya nak lagu Aku Mahu Pulang daripada Bulan Amok. Untuk semua pendengar KLFM, ini baru KL.
0: Tak kerja ke?
1: Assalamualaikum. Terima kasih, EJ.
0: Waalaikumsalam. Itu dia. Aku Mahu Pulang, Amok. Tak kerja ke? Awal lagi nak pulang ni. Tak kisahlah, dah perjalanan mana pun anda, terus layan KLFM LLG, lagu Lepas Geram.

Ini dia lagu terakhir untuk pilihan lagu lepas sukan yang dibintang oleh Cik Yin dari Subang. Katanya nak lagu baru daripada KOI, Mahardika. Semoga anda terhibur. Dan sebelum itu lagu Search Hilang Dalam Terang juga diminta oleh Encik Fairuz. Terima kasih banyak-banyak semoga anda terhibur dengan lagu lepas geram itu tadi. Baik, dah pun pukul 12.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda semua. Dan sebentar lagi kita akan dapat ikuti khutbah Jumaat hari ini dengan tajuknya Akidah Membentuk Kehidupan, langsung dari Masjid Negara bersama dengan penyampai Suhaila Aris, tepat pukul 1.10 minit tengah hari. Dan waktu zuhur di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 1.15 minit tengah hari, anda akan bersama dengan DJ Dayang yang akan menemani anda menerusi Nadi Kota KL 1-4 petang. Baik, kita nak tunaikan lagi lagu terakhir dalam pilihan lagu Hai Hai Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih untuk Cik Atira. Katanya nak dengar lagu Cempaka di Rembulan ke Bulan Spring. Baik, selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera kepada anda yang tengah makan tengah hari.

0: down. KLFM. Ini baru KL.
1: KLFM Extra Sama Tak Serupa. EJ pilih lagu Bintang, Satu Bintang di Syurga, lagu nyanyian ST12, okay? Dan satu lagi Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Ini lagu terakhir, penutup untuk Hai-Hai Kuala Lumpur hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang terus setia bersama dengan kami di KLFM. EJ doakan anda dalam keadaan sihat sejahtera sentiasa. Dan selepas ini, DJ Dayang Nazihah akan bersama anda 1 sampai 4 petang. Anda kena janji untuk setia bersama dengan kami, okey? Kepada anda, jaga diri. Jaga diri tau. Senyum-senyum selalu. Jangan marah-marah. Assalamualaikum. Bye-bye.

Baik, assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di KL FM. Ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak kerana masih lagi setia memilih siaran kami untuk menemani anda dan menceriakan lagi tengah hari anda. Dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Siduri EJ yang telah pun menemani anda dalam Hai KL seawal 10 pagi tadi sehinggalah ke pukul 1 tengah hari. InsyaAllah dalam pertemuan kita dalam Nadi Kota KL, Dayang akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Edisi hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari, 4 September 2026. Jadi untuk anda yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma. Terima kasih semuanya dan yang doakan semoga anda semua sihat walafiat selalu dan semoga kita akan teruskan dengan sepanjang hari Jumaat ini dengan hati yang tenang, fikiran yang positif dan banyak-banyakkanlah berdoa. Semoga semua amal ibadah kita untuk sepanjang hari ini diterima insya-Allah. Dan sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan pada pukul 1.10 minit tengah hari nanti, kita akan siarkan siaran langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Negara bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris dengan tajuk khutbah hari ini Akidah Membentuk Kehidupan yang akan kita sambung siar dari Nasional FM. Jadi apa pun yang anda lakukan pada ketika ini untuk anda yang mungkin sedang makan tengah hari, selamat menjamu selera diucapkan untuk anda yang mungkin ada lagi yang masih di tempat duduk anda di hadapan skrin komputer anda. Berehatlah sebentar, rehatkan badan anda, rehatkan mata anda, okey? Jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

dari Masjid Negara bersama dengan rakan penyampai Suhaila Aris dengan tajuk khutbah hari ini, Akidah Membentuk Kehidupan, yang akan kita sambung siar dari Nasional FM. Jadi terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Daja di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, hari ini merupakan hari Jumaat pertama kita dalam bulan September, iaitu 4 September 2026 bersamaan dengan 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Hari yang diharapkan memberi keberkatan dan rahmat untuk kita semua, insyaAllah. Buat pendengar anda, anda kini bersama-sama dengan saya, Suhaila Aris, yang mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, yang kini bersiaran dari Masjid Negara Kuala Lumpur untuk siaran langsung kutubah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat diucapkan, salam penghulu segala hari dan juga salam Malaysia Madani. Dan juga tidak dilupakan, terima kasih kepada KLFM dan juga stesen radio negeri-negeri yang turut menyambung siaran langsung ini. Baiklah, sedikit gambaran mengenai keadaan di sekitar Masjid Negara ketika ini. Alhamdulillah, keadaan tenang dan semakin ramai jemaah yang mula menghadirkan diri. Walaupun cuaca ketika ini, pada hari ini agak berjerbu, tapi ianya bukan penghalang untuk kaum muslimin untuk menunaikan kewajipan mereka. Dan ketika keadaan cuaca berjerbu yang sedang melanda negara kita ketika ini, dinasihatkan agar anda sentiasa menjaga kesihatan, banyakkan minum air masak, dan jika perlu lakukan aktiviti di luar, perlulah memakai topeng muka ya, dan kurangkan aktiviti di luar. Kepada kaum muslimin yang mungkin masih dalam perjalanan ke masjid atau ke surau di tempat masing-masing, pandu dengan berhati-hati dan semoga selamat sampai. Dan yang mungkin belum saja bergerak, segeralah untuk ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan tajuk kutubah Jumaat pada hari ini ialah Akidah Membentuk Kehidupan, yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhammad Nazri bin Mustaqim, Imam Masjid Negara, dan laungan azan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Baik, apabila kita menyentuh mengenai tajuk kutubah yang dipilih pada hari ini, iaitu Akidah Membentuk Kehidupan. Akidah itu sendiri bermaksud keyakinan, kepercayaan atau keimanan yang mantap di dalam hati terhadap rukun iman dan juga perkara gaib tanpa sebarang keraguan. Justru tidak hairanlah jika akidah yang akan membentuk kehidupan kita. Akidah Islam merupakan tunjang utama yang mencorakkan keseluruhan sistem pemikiran, emosi dan tindakan seorang Muslim dalam kehidupan seharian. Kehadiran akidah yang mantap bukan sahaja membebaskan jiwa manusia daripada terikat dengan kebendaan, malah membentuk peribadi yang berintegriti tinggi berasaskan sifat amanah dan juga kesedaran bahawa Allah sentiasa mengawasi setiap perbuatan kita. Dan akidah bukan sekadar mengetahui tentang Allah, tetapi meyakininya dengan hati, mengakuinya dengan lisan dan membuktikannya melalui amalan dan perbuatan kita. Menyentuh mengenai bagaimana akidah dapat membentuk cara kita melihat kehidupan, orang yang mempunyai akidah yang kukuh menyedari bahawa kehidupan dunia adalah sementara dan mempunyai tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, sebentar saja lagi kita akan ke ruang solat utama Masjid Negara bagi mendengarkan laungan azan yang pertama oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Kita masjid.

La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 4 September 2026 Masihi, oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Nur Hafiz Abdul Kahar. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Mari kita lihat akidah dari konteks kekuatannya ketika berhadapan dengan ujian. Kita akui bahawa kehidupan tidak selalunya mudah. Ada masa kita berhadapan dengan kegagalan, kehilangan dan juga kekecewaan. Akidah mengajar kita untuk bersabar, berdoa dan bertawakal kepada Allah, serta percaya bahawa setiap ujian mempunyai hikmahnya yang tersendiri. Ini menjadikan seseorang lebih kuat dan tidak mudah berputus asa. Selain itu, akidah juga menjadi panduan untuk kita membuat keputusan. Apabila akidah menjadi asas dalam kehidupan, seseorang akan bertanya sebelum melakukan sesuatu, adakah perkara atau perbuatan ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Persoalan ini membantu kita membezakan antara perkara yang baik dan buruk, halal dan haram, dosa dan pahala, serta hak dan batil. Akidah juga berperanan dalam membentuk hubungan dengan manusia. Akidah yang benar bukan hanya berkaitan hubungan dengan Allah, tetapi turut melahirkan manusia yang mempunyai kasih sayang, belas ihsan, keadilan dan juga tanggungjawab terhadap orang lain, dan akhirnya akidah yang berpaksikan Islam akan memberikan ketenangan jiwa kepada setiap insan. Hati yang bergantung kepada Allah tidak bermakna seseorang tidak mempunyai masalah. Sebaliknya, dia mempunyai tempat yang untuk mengadu dan bergantung ketika berdepan dengan kesusahan. Bila bercakap mengenai konteks ibadah ataupun akidah, ibu bapa juga mempunyai tanggungjawab yang tidak kurang pentingnya. Iaitu, ibu bapa jangan membiarkan anak-anak menuntun ataupun melihat sesuatu tanpa bimbingan. Dampingi mereka, dengarkan pertanyaan mereka dan jelaskan batasan antara yang benar dengan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang mereka lihat atau dengar adalah sesuatu yang perlu ataupun sesuai untuk diterima ataupun diikuti. Jika keluarga tidak membimbing anak-anak untuk memahami nilai agama, mereka akan mencari jawapan daripada dunia di luar. Dan pada ketika itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu ataupun akidah yang berpaksikan Islam, tetapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan manusiawi. Dan akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ianya juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman adalah orang yang menjaga solat, menunaikan amanah, bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak memadai jika lantang mempertahankan agama dalam satu perkara tapi mengabaikan perintah Allah. Baik saudara, kita terus sahaja ke ruang utama solat Masjid Negara untuk ikuti azan kedua dan seterusnya kutubah Jumaat.

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الحمد لله القائل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وما دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Dan jemaat yang dirahmati Allah, mari kita bersama tingkatkan takwa kepada Allah dengan melakukan segala perintah dan jauhi segala larangan. Sesungguhnya orang yang bertakwa ialah mereka yang menjadikan petunjuk Allah sebagai panduan, pelihara iman ketika berhadapan dengan kekeliruan dan tetap teguh pertahankan kebenaran. Mimbar hari ini akan mengulas khutbah bertajuk Akidah Membentuk Kehidupan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, kita sedang hidup dalam dunia yang berubah dengan sangat pantas. Pelbagai pandangan, gaya hidup dan pemikiran tersebar melalui media sosial, tersebar melalui filem, podcast, drama dan pelbagai lagi bentuk hiburan yang lain. Apa yang dulunya dianggap sangat janggal, sangat asing, hari ini mula dipertonton secara terbuka. Apa yang dulunya pernah ditolak, tapi sedikit demi sedikit cuba diterima sebagai sesuatu yang biasa. Cuba kita muhasabah sikit. Bagaimana sebenarnya seorang Muslim menilai suatu perkara? Adakah berdasarkan apa yang sedang popular, sedang trending? Atau dinilai berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul? Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Jathiyah ayat ke-18 yang sebentar tadi dibacakan, maksudnya kesudahannya kami jadikan engkau wahai Muhammad menjalankan satu syariat yang cukup lengkap dengan hukum-hukum agama, maka turutlah syariat itu. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang yang tidak tahu. Perhatikan dengan teliti ayat ini. Allah bukan hanya perintah kita untuk tahu tentang syariat, tapi Allah suruh kita ikut. Dan pada masa yang sama, Allah melarang kita membentuk pandangan alam dan pegangan agama hanya berdasarkan apa yang kita rasa, berdasarkan hawa nafsu dan tekanan-tekanan manusia. Dan seorang Muslim tidak menilai suatu hanya kerana ia popular. Kita tidak menilai hanya kerana dia trending. Kita tidak menilai hanya kerana dia diterima oleh dunia. Bahkan penilaiannya adalah berdasarkan wahyu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dewasa ini masyarakat Islam telah menyuarakan kegusaran terhadap sebuah pertandingan di luar negara yang meraihkan perubahan identiti jantina sehingga nama negara kita terpalit. Keresahan masyarakat turut ditambah dengan tularnya kritikan terhadap kandungan hiburan tempatan. Mula menampilkan hubungan luar batasan syar'i sebagai sebahagian dari jalan cerita. Mungkin ada yang menganggap, ah relax lah, itu kan hiburan, chill lah. Namun kita perlu sedar bahawa hiburan turut mempengaruhi cara berfikir, cara melihat, cara menimbang, menilai dan menerima sesuatu perkara. Dan bila suatu perbuatan sering dipertonton tanpa panduan yang betul, ia boleh menghilangkan rasa sensitif terhadap dosa. Benda yang asalnya dianggap salah akhirnya dilihat sebagai biasa. Lama-kelamaan masyarakat bukan hanya diminta memahami, bahkan ditekan-tekan untuk terima dan meraihkan. Di
Justru mimbar ingin menegaskan bahwa umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosi, meraikan dan menormalkan budaya luar tabii termasuk LGBT dan geng-geng huruf yang lain. Suatu perbuatan tidak menjadi benar hanya kerana diterima oleh dunia. Perkara yang haram kekal haram, tidak berubah menjadi halal hanya kerana dibawa atas nama kebebasan, kesamarataan dan kemajuan. Islam iktiraf kemuliaan setiap manusia dan memerintahkan kita berlaku adil pada semua. Namun berlaku adil tidak bermaksud kita mesti terima semua perbuatan. Menghormati manusia tidak bermaksud kita halalkan perkara yang terang-terang Allah haramkan. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Penggiat seni, penerbit kandungan dan penyedia platform media memikul amanah yang sangat besar. Setiap karya yang diterbitkan bukan hanya menjadi hiburan, bahkan boleh mempengaruhi nilai dan cara masyarakat berfikir. Kebebasan berkarya perlu disertai dengan rasa tanggungjawab. Banyak lagi cara lain untuk memberikan pelajaran pada masyarakat. Tanpa perlu tampil, memperlihatkan hubungan yang bercanggah dengan fitrah. Banyak lagi jalan untuk hasilkan karya kreatif yang menarik. Tanpa perlu menjadikan perkara yang ditegah agama sebagai bahan tunggangan. Konon-konon ini sebagai tarikan. Tidak lupa mak bapak juga ada tanggungjawab. Jangan biarkan anak-anak menonton tanpa bimbingan. Dampingi mereka. Dengar pertanyaan mereka. Jelaskan batasan antara yang benar dan yang salah. Ajarkan bahawa tidak semua yang dilihat melalui skrin sesuai untuk diterima, sesuai untuk diikuti, perlu jadi contoh. Dan jika keluarga tidak membimbing anak-anak memahami nilai agama, mereka akan cari jawapan di luar dari rumah kita. Dan pada waktu itu, mungkin jawapan yang diterima bukan lagi berpandukan wahyu, tapi dibentuk oleh hiburan dan pandangan awam. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ketegasan mempertahankan hukum agama perlu disertai dengan bijaksana. Islam tidak mengajar kita mencaci, menghina atau menzalimi mereka yang terlibat. Sebaliknya, mereka perlu dinasihati, dibimbing dan dibantu untuk kembali kepada fitrah serta kembali bertaubat pada Allah. Kita menolak perbuatan yang salah, tapi tidak menutup jalan taubat bagi pelakunya. Kita mempertahankan hukum Allah, tapi tidak mengambil undang-undang di tangan sendiri. Inilah seimbang yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda begitu tegas dalam mempertahankan kebenaran, namun tetap berdakwah dengan hikmah, sabar dan kasih sayang. Hikmah bukan bermaksud menyembunyikan hukum. Bertegas pula bukan bererti kita boleh berlaku kasar. Akidah yang benar bukan hanya terlihat ketika kita menolak kemungkaran. Ia juga terlihat pada cara kita menjalani kehidupan. Orang yang beriman akan jaga solat. Orang yang beriman akan tunaikan amanah. Orang yang beriman akan bercakap benar, menjauhi rasuah, memelihara keluarga dan menghormati hak orang lain. Tidak patut kita lantang mempertahankan agama dalam satu perkara, tapi mengabaikan perintah Allah dalam perkara yang lain. Akidah hendaklah membentuk seluruh hidup kita. Sidang jemaah yang dikasihi Allah, pengajarannya. Pertama, akidah yang benar menuntut kita menerima ketetapan Allah. Kedua, umat Islam wajib menolak segala usaha mempromosikan dan menormalkan perbuatan menyerupai atau mengubah jantina serta apapun perbuatan yang bercanggah dengan fitrah dan syariat. Ketiga, ibu bapa, penggiat seni dan seluruh masyarakat perlu mainkan peranan masing-masing. Keempat, kemungkaran hendaklah ditegur dengan jelas dan berhikmah. Moga Allah pelihara akidah kita, lindungi keluarga kita, anak kita, generasi kita dari segala kekeliruan serta mengurniakan kekuatan untuk tetap teguh mempertahankan kebenaran. Moga kita menjadi umat yang jelas prinsipnya, baik pendekatannya dan teguh pegangannya kepada ajaran Allah serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim naqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Baiklah, waktu sekarang menghampiri 1.45 minit tengah hari seperti biasa dalam Nadi Kota KL, 1.45 hinggalah pukul 2.15 minit petang. Kita akan bersiaran dalam Music Express, muzik tanpa henti. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana. Banyak lagu dan juga info yang akan Dayang kongsikan bersama dengan anda dalam Nadi Kota KL dari semasa ke semasa sehinggalah ke pukul 4 petang nanti.

0: Nak layan jiwa, nak rehatkan minda.
1: Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan.
0: Jom dengar Music Express, muzik tanpa henti. 1.25 minit tengah hari hingga 2.15 minit petang. Music Express. Nadi Kota KL.
2: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
3: Apakah maksud macan?
4: Awak ni macan-macan lah.
3: Jangan macan-macan eh. Saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
4: Monyet.
3: Oh, yeah. Pandai kudis. Tapi salah. Sila buat bunyi ular.
4: Ular? Ha.
3: Oh, rasa macam nak pergi toilet lah. Macam mana dekat bunyi singa?
4: Oh. Taklah. Bunyi singa je ni. Kau balik sekarang dah petang ni.
3: Oh, itu mak awak. Macam mana bunyi T-Rex?
4: Bunyi T-Rex?
3: Haa. Oh, tak melakukan eh?
4: Tak, ni macam comel. T-Rex yang comel.
3: Okay. Macam mana dekat bunyi burung hantu? Burung hantu. Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
4: Ini pukul 1 pagi.
3: 1 pagi. Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
5: Baik, kita kembali dalam Nadi Kota KL. Waktu sekarang hampir 2.18 minit petang. Assalamualaikum, hai. Selamat petang kepada anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menceriakan lagi petang Jumaat anda. Selamat bertugas, saya ucapkan untuk anda yang mungkin dah pun mula menyambung tugasan anda untuk hari Jumaat ini, dan doakan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Untuk yang bercuti, selamat bercuti diucapkan. Nah, inilah masa untuk kita luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak di musim cuti sekolah. Apapun, jangan lupa untuk jaga kesihatan anda. Itu yang nombor satu, okey? Terutamanya di musim jerebu ini, tolong jaga kesihatan ekstra daripada biasa. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. 2 liter je sehari, tak terasa sebenarnya. Setiap 1 jam ambillah 1 gelas air kosong. InsyaAllah, semoga kekal sihat semuanya. Jaga kesihatan anak-anak dan ibu ayah di rumah. Kalau tiada keperluan untuk keluar rumah, duduk je lah di rumah. Luangkan masa berkualiti. Tengok TV bersama-sama, makan bersama-sama di rumah. Itu juga satu memori yang menarik untuk anda luangkan musim cuti ini bersama dengan anak-anak. Sebab kadang-kadang bila dah sibuk bekerja, jarang sangat ada masa di rumah bersama dengan keluarga yang tersayang. Terutama ibu bapa, kadang-kadang bangun pagi, anak-anak dah hantar sekolah, lepas tu balik kerja, anak-anak dah tidur dah. Begitulah kehidupan seharian. Jadi musim cuti ini adalah peluang yang perlu diambil untuk ibu bapa luangkan masa yang berkualiti, cipta memori yang indah bersama dengan anak-anak yang tersayang. Banyak lagi lagu-lagu selepas ini yang Dayang dah sediakan untuk anda. Tak kiralah di mana anda berada, di rumah, di pejabat, di dalam kereta ataupun anda berada di luar Lembah Kelang. Terima kasih yang dengarkan kami di RTM Klik. Betul-betul percuma. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Hai, saya Dain Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ini dia separuh mati kepercinta nyanyian Dayang Nur Faizah menghiburkan anda dalam Nadi Kota KL. Baik, untuk anda yang mendengarkan kami di mana pun anda berada, esok hari mulalah kita dengan Para Sukma Selangor 2026 yang bermula 5 hingga 10 September 2026. Jadi jomlah kita bersama kita semarakkan sokongan dan semangat perjuangan kepada seluruh atlet yang bakal beraksi di pentas Para Sukma Selangor 2026. Jadi jomlah kita kembalikan lagi aura dan juga semangat sukan kepada atlet-atlet Para Sukma Selangor. Untuk mungkin ada atlet yang mendengar kita di KLFM pada ketika ini, teruskan perjuangan, buat yang terbaik. InsyaAllah kami akan sentiasa menyokong, kami akan sentiasa memberi semangat dan mendoakan yang terbaik buat semua atlet yang akan join Para Sukma Selangor 2026. All the best dari kami di KLFM. Jadi untuk anda juga, teruskan memberi sokongan. Mungkin ada di antara rakan-rakan anda yang menyertai Para Sukma. Teruskan beri sokongan dan semangat. Semoga semuanya yang baik-baik untuk mereka, terutamanya di cuaca, musim cuaca jerebu sekarang ini. Kita nasihatkan juga kepada semua atlet, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak. Untuk anda yang juga ingin menyokong di lapangan, jangan lupa untuk pakai face mask, okey? Jaga kesihatan anda, jaga kesihatan insan-insan lain di sekeliling anda. InsyaAllah semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk yang tidak sihat pada ketika ini, ramai mungkin yang demam, yang dah mula sakit tekak, jangan lupa makan ubat. Kalau masih berlarutan, pergilah jumpa doktor, pergilah klinik kesihatan yang terdekat untuk buat pemeriksaan lanjut, okey? Jangan ambil remeh dengan cuaca jerebu ini. Kita tidak tahu asap-asap ini tidak elok untuk dalaman kita. Jadi kita kena extra careful. Jangan ambil remeh, jangan rasa macam demam biasa ke apa ke. Jangan takut untuk pergi klinik. Dayang ada beberapa rakan yang takut nak pergi klinik, takut nak buat pemeriksaan, pergi je. Tidak salah dan tidak sakit pun untuk kita buat pemeriksaan untuk kesihatan kita bersama juga. Okey, jaga diri semua. Selepas ini banyak lagi lagu dan juga info yang akan saya kongsikan kepada anda. Terus kekal bersama dengan kami dalam Nadi Kota KL. Ini baru KL.

Lagu Bollywood untuk hiburan anda, penggemar filem Bollywood. Candi Kidal dari filem Hello Brother menghiburkan anda dalam nadi kota KL, membawa kita menghampiri 2.55 minit petang. Info seterusnya untuk anda mengenai Maha 2026 yang masih lagi berlangsung sehinggalah 6 September 2026 di Maib Serdang Selangor, 10 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Dan nak kongsikan, hari ini di Pavilion Wilayah Persekutuan di Panggung Rakyat, pukul 5 petang hingga 7 malam nanti ada Snacks and Ladders Gergasi. Ini yang permainan board game tu, permainan ular tu. Dan seterusnya 8 malam hingga 10 malam ada persembahan kebudayaan. Ini yang akan berlangsung hari ini di Panggung Rakyat. Seterusnya di Pentas Arena, pukul 3 petang hingga 5 petang nanti ada Fiesta Coklat. Mari rasa, mari ceria. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi singgah ke Maha 2026, masih lagi ada masa sehinggalah hari Ahad ini, 6 September. Luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang singgah sebentar dan bersama-samalah kita memeriahkan lagi Maha 2026 di Maib Serdang Selangor, 10 pagi hingga 10 malam. Pastinya banyak sangat aktiviti yang disediakan untuk anda dan jangan lupa untuk singgah di Pavilion Wilayah Persekutuan. Okey, masukkanlah Maha 2026 itu dalam list perancangan sepanjang cuti ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Cerita apa hari ini?
1: Baiklah, untuk cerita apa hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari 4 September 2026. Terima kasih kepada anda semuanya yang masih lagi mendengarkan kami di KL FM. Ini baru KL dalam kesibukan anda untuk menyelesaikan tugasan, amanah dan tanggungjawab anda untuk hari ini. Tetapi masih lagi memilih untuk setia mendengarkan kami. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Semestinya kami juga akan setia menemani anda dengan lagu-lagu hits terbaik dan juga info-info terkini untuk anda. Dan kembali dalam cerita apa hari ini, Dayang nak kongsikan mengenai video yang tular pada pagi tadi yang dikongsikan dalam rentak pagi KL. Ini mengenai pertandingan Pesona Malaysia Kemerdekaan yang video asalnya dikongsikan di TikTok program pendidikan khas integrasi SK Seri Indah Kuala Lumpur, di mana sekolah ini mengadakan pertandingan Pesona Malaysia Kemerdekaan dengan tema makanan tradisional. Jadi untuk anda yang mungkin sedang pegang handphone anda ketika ini, boleh scroll di Facebook KL FM Ini Baru KL, saksikan semula video tular yang mana dua adik kita, adik Zikri dan juga adik Suri, yang memenangi tempat pertama dalam pertandingan Pesona Malaysia Kemerdekaan. Sangat kreatif, baju mereka bukan macam kita nak cakap baju biasa-biasa. Ada adik Zikri dengan baju bertemakan nasi lemak dan juga kuih-muih tradisional, ada kuih lapis, ada kuih ketayap, kuih donat, macam-macam kuih tradisional Malaysia di badan-badan adik ini. Sangat-sangat kreatif sebenarnya. Dan pastinya kadang-kadang kita nampak anak-anak yang berbaju cantik, kreatif ini masuk pertandingan ataupun buat persembahan. Pastinya di belakang anak-anak itu ada mak ayah mereka yang tak pernah penat bagi sokongan, kan? Itu yang penting. Mak ayah bagi sokongan kepada anak-anak untuk menyertai pertandingan-pertandingan di sekolah, terutamanya pertandingan untuk Hari Kebangsaan ini. Kalau biasanya dengan tema perpaduan, mungkin ada yang pakai baju ciongsam, baju Melayu ataupun lengga ke, kan, macam tu. Tapi ini tema makanan tradisional, luar biasa, luar kotak juga. Jadi tak kisahlah anak-anak kita menang ataupun kalah, yang penting anak-anak tahu mak ayah datang, mak ayah bagi sokongan, siapkan anak-anak mengikut tema pertandingan. Jadi kepada semua ibu ayah di luar sana yang sentiasa sporting, yang sentiasa sanggup luangkan masa cari baju, hantar anak ke sekolah dengan menyertai pertandingan-pertandingan ini, terima kasih banyak-banyak sebab sentiasa menjadi penyokong nombor satu anak-anak anda. Mungkin mereka tak tahu pada pada waktu sekarang sebab anak-anak ini masih lagi di sekolah rendah. Tetapi percayalah, momen-momen seperti inilah yang akan anak-anak kita ingat sampai bila-bila. Sangat-sangat comel untuk anda yang mungkin belum sempat nak scroll media sosial. Nanti singgah sebentar di Facebook KLFM Ini Baru KL. Anda boleh saksikan dua adik comel ini dengan pakaian yang bertemakan makanan tradisional, dapat nombor satu gitu. Sangat-sangat sesuai, sangat-sangat berbaloi. Jadi itulah cerita kita hari ini mengenai semangat kemerdekaan, sebenarnya semangat kebangsaan yang bukan sahaja kita kibarkan jalur gemilang, tetapi di kalangan keluarga kita yang sentiasa menyokong satu sama lain, yang sentiasa hormat menghormati satu sama lain. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM, Ini Baru KL.
0: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
0: Cerita apa hari ini?

0: Love you too. Terima kasih.
1: KLFM 97.2. Jayo, Shocky.

KL FM ini baru KL. Waktu sekarang 3.30 minit petang. Lagi info untuk anda ini mengenai jualan Rahmah Madani. Rahmah itu berkat pada 5 dan 6 September ini bertempat di Darussalam XL Presin 4 dan juga Darussalam di Presin 9. Pastinya jualan Rahmah Madani menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hinggalah 30% lebih murah daripada harga pasaran. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Kita berbelanja sambil berjimat di Jualan Rahmah Madani pada hari Sabtu dan Ahad ini, 5 dan 6 September, 6.30 pagi hinggalah 11.30 malam di Darussalam XL Presin 4 dan di Darussalam Presin 9. Jadi untuk anda semua, untuk kita semua nak berjimat sambil dapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah, kita jangan lepaskan peluang bila diadakan jualan Rahmah Madani ini, antara program yang membantu rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih jauh berpatutan melalui jualan yang dianjurkan di pelbagai lokasi semestinya. Jadi sebelum keluar berbelanja, semak juga lokasi jualan Rahmah Madani yang berhampiran dengan tempat anda. Bijak berbelanja bukan semata-mata beli murah, tetapi tahu bila, di mana dan yang penting tahu apa yang perlu dibeli. InsyaAllah semoga semua yang baik-baik untuk kita dan keluarga kita, walaupun di mana anda berada, walaupun di mana anda bercuti. Ini musim cuti sekolah, pasti ramai ibu bapa juga yang mengambil peluang dan kesempatan untuk bercuti, untuk luangkan masa dan mencipta memori bersama dengan keluarga yang tersayang. Jangan lupa untuk jaga keselamatan anda. Untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, tak kiralah ke mana pun sekali, ke mana sekalipun destinasi anda pada petang ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan di hadapan. Patuhi had laju yang telah ditetapkan. Yang penting jangan lupa untuk bagi signal kalau nak tukar laluan ataupun nak masuk simpang. Jagalah keselamatan kita bersama. Kita nak elakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, terutamanya di musim cuti ini. InsyaAllah semoga semua urusan anda dipermudahkan. Tak kiralah apapun perancangan anda untuk hujung minggu ini, semoga semuanya baik-baik sahaja. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.

0: Satu tengah hari hingga 4 petang. Nadi Kota KL, di mana jua?
1: Stay ready for this.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: bekalan air Raja Kersakti. Keris di hunus, di langkah, di mula, mengenangkan segala sejarah Melayu tergila ini.
1: Mic

Ha, pasti ada yang tersenyum ni dengan lagu Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan lagunya Indah Percintaan. Mungkin ada yang KLMJ, lagu ini lagu zaman-zaman anda bercinta dulu dengan suami, dengan isteri yang tersayang. Itulah dia, banyak memori yang kita boleh cipta bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Lagu pun boleh membuatkan kita mengimbau kembali memori-memori indah yang dulu-dulu yang mungkin sekarang dah jarang dah kita nak luangkan masa bersama. Tidak apa, insya-Allah sekiranya anda diberi kesempatan dan peluang, ciptalah memori baharu bersama dengan insan yang tersayang. Waktu sekarang pun 3.50 minit petang, dan anda pun sampai ke penghujung tugas anda yang untuk Nadi Kota KL edisi hari ini Jumaat 4 September 2026. Jadi terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal satu tengah hari tadi sehinggalah ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan KLFM Ini Baru KL. Selepas ini dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur, KLKL, anda akan ditemani rakan tugas Putra Azwan untuk 4 jam yang seterusnya hinggalah ke pukul 8 malam nanti. Jadi Dayang nak ucapkan selamat berhujung minggu untuk anda. Selamat bercuti untuk anda semua juga. Dayang doakan semoga semua perancangan di hujung minggu ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Jaga kesihatan, jaga keselamatan. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum. Bye-bye Kuala Lumpur.

0: kena spotting selalu bersama kami KLFM. Ini baru KL.
1: Hai semua, saya Jackie Victor. Saya pun layan kenangan lalu KL tau.
2: Kincu merah jambu, anting-anting baru celak, berhias dandan, oh moletnya harum.
1: Memang best lagu-lagu lama yang membawa balik 1001 kenangan. Dari zaman Gen X sampai ke Gen Y, kadang sedih, kadang sweet, kadang terterobak sampai senyum sorang-sorang. So jangan lupa tahu setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang sampai 8 malam hanya di KLFM. Layan lagu-lagu popular zaman dulu dan segmen best macam artis legend KLKL jam 5 suku petang dan paling padu jangan turun kereta JTK sing along sampai depan pintu rumah. Kenangan lalu KL hanya di KLFM. Ini baru KL.

Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, kuala lumpur, selamat datang. Terima kasih untuk bersama kami di KLFM di baru KL. Lagu bersama Black Dog Bone. Si Gadis Ayu membuka tirai untuk KL untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 4 September 2026. Dan terima kasih untuk Dayang yang dah pun temani anda 3 jam menerusi Nadi Kota KL. Seperti biasa kuala lumpur, untuk waktu ini sampai pukul 8 malam, insyaAllah kita akan bersama untuk sama-sama dengarkan layan lagu-lagu radio terbaik 80-an sampailah lagu-lagu tahun 2011. Dan seperti biasa, untuk anda yang mungkin nak dengarkan juga lagu retro pilihan anda dikeludarakan, anda boleh kirimkan melalui JTK di jam yang kedua nanti. Hantarkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Tapi untuk waktu ini, jom kita dengarkan dulu Stacey, Kisah Dongeng KLFM, Ini Baru KL.

bersama Jack Navy dengan gemilang menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur dan membawa kita ke pukul 4.15 minit petang. Apapun, terima kasih telah bersama kami di KLFM dengan komunisi frekuensi 97.2 dan juga yang bersama di RTM Klik. Betul-betul percuma, okey? Dan untuk panggung kita bersama, muslimin dan musliman, untuk hari ini akan berkumandang azam mendekat masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.22 minit petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janji.

artis legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis legend KL-nya. Hebat

Lagu bersama Faradia bertata di hati menghiburkan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Terima kasih untuk kekal setia bersama kami. Dengarkan lagu-lagu retro terbaik menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur. Okey, baik Dana, menghabiskan pukul 5 petang. Kejap lagi kita nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali semula di jam yang kedua untuk artis legend KL. Siapakah yang akan kita sama-sama dengarkan untuk petang ini? Nantikan kejap je lagi. Tapi untuk waktu ini, jom dengarkan dulu Will dengan Dalam Kenangan untuk anda di KLFM. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru KL.
2: Sekarang kita ikuti utama 5 petang dari Seksyen Berita Radio RTM.
3: Agong perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam utama 5 petang.

kesihatan dan pertolongan cemas. UAE sebelum ini menghantar 2 pesawat membawa 128 tan bantuan kemanusiaan ke Nepal serta memperuntukkan $10 juta bagi membantu mangsa yang terjejas. Ini pula mengenai konflik di Selat Hormuz. Korea Selatan sedang mempertimbangkan untuk menyumbang kepada usaha keselamatan Amerika Syarikat di selat berkenaan selagi tidak menjejaskan kesiapsiagaan ketenteraan negara itu. Pejabat Presiden Korea Selatan dalam kenyataan menegaskan bahawa tiada keputusan dibuat berhubung bentuk sumbangan sebenar. Ia susulan laporan penyiar tempatan JTBC bahawa kerajaan Korea Selatan cenderung menghantar tentera bagi membantu operasi di selat berkenaan dan sedang meneliti butirannya sebelum mendapatkan kelulusan parlimen. Beralih ke sukan, keputusan melepaskan peluang untuk kembali menerajui Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dibuat selepas mengambil kira kepentingan dan masa depan bola sepak negara secara menyeluruh. Tan Sri Hamidin Mohd Amin yang juga Presiden Kehormat FAM mahu badan induk bola sepak negara terus kukuh, bersatu dan kembali mendapat keyakinan rakyat khususnya penyokong serta peminat bola sepak tanah air. Beliau juga enggan sesi pemilihan menjadi punca perpecahan dalam kalangan ahli gabungan dalam melaksanakan agenda pembaharuan dan pembangunan bola sepak negara. Akhir sekali, tenis terbuka Amerika Syarikat, pilihan kedua dari Kazakhstan, Elena Rybakina, bara ke pusingan ketiga selepas menewaskan pemain Spanyol Jessica Buzas Maniero 6-2, 6-4. Rybakina akan menentang pemain Ukraine, Yulia Starodubseva. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agung perkenan darurat di Serian. Perketat kawal selia TH lindungi kepentingan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: KL.
1: KL KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Ya, Cafe ni baru KL. Terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Dan kepada yang nak dengarkan lagu retro, pilihan anda dikeudarakan. Terus kirimkan lagu itu menerusi WhatsApp kami 0133097972. InsyaAllah kami akan cuba tunaikan hingga pukul 7 malam nanti. Untuk JTK, jangan turun kereta sambil-sambil.
0: Kami bawakan Biz On Air. Untuk minda bisnes anda, kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
2: Baiklah, untuk Biz On Air petang ini kita nak bersama seorang lagi usahawan kita, iaitu pemilik untuk Quattro Studio, iaitu Encik Muhammad Rafizi, yang akan bersama kita untuk kongsikanlah perniagaan yang beliau jalankan. Jadi jom kita bersama Encik Muhammad Rafizi, nak tanya dululah bagaimana kini beliau dapat inspirasi ataupun idea untuk memulakan perniagaan Quattro Studio ini. Jom kita bersama Encik Muhammad Rafizi.
3: Okey, baik. Pada awalnya idea saya untuk memulakan perniagaan ni bila mana saya dapat tengok dekat barbershop yang ada dekat seluruh Malaysia ni ataupun fokus kita dekat KL, kita nampak waiting list terlalu panjang ataupun waiting list terlalu lama untuk customer. So saya decide untuk create satu inisiatif baru untuk customer supaya mereka tak perlu lagi nak tunggu, mereka tak perlu lagi nak queue dekat kedai. Membuangkan masa yang agak lama dekat kedai. So kita set satu appointment, kita setkan satu time dan date, satu tarikh dan masa untuk customer datang, potong rambut, get the haircut. Lepas tu kita boleh me time dengan customer terus. Lepas tu customer boleh lepas potong dan boleh gerak. So tu target saya.
4: Biz On Air.

0: LFM, ini Baru KL.
1: Yang kan Fendi Baru KL masih bersama si Putera Azwana untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur Beats on Air. Dan sebelum kita kembali bersama Encik Muhammad Rafizi, selaku pengusaha untuk Quattro Studio, untuk yang memandu ada info trafik dulu untuk anda, antaranya di Lebuh Raya Elit lakukan trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke Sifil disebabkan terdapat lori rosak di lorong kiri di kilometer 1.2. Dan juga di SKVE, trafik dilaporkan lewat setengah jam dari unit yang menuju ke Air Hitam susulan trailer terbakar di lorong kiri kilometer 5.3. Jadi itu antara info trafik dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 0133097972. Baik, jom kita kembali bersama Encik Muhammad Rafizi. Nak tanya juga bagaimana agaknya penggunaan modal sewaktu beliau memulakan perniagaan ataupun membuka Quattro Studio ini. Jom kita bersama beliau.
2: Baik, dari segi modal, macam mana kita nak start kita punya bisnes dulu. Modal dulu, kita dapat banyak support daripada kawan-kawan. Kita banyak support daripada saya punya parents sendiri, ibu, umi dan abah saya. Kita kumpul sikit sama sikit. Sama juga saya keluarkan semua simpanan yang saya ada untuk kita create, untuk kita bina satu tempat ataupun platform yang baru yang diberi nama Quattro Studio. So, yang bertempat di A4 Lembah Keramat. So, kita punya target, kita keluarkan apa yang kita ada, saving kita apa semua, untuk memudahkan lagi customer-customer kita, untuk memudahkan lagi semua lelaki untuk dapatkan diorang punya potong rambut, set appointment dan boleh terus potong rambut.
3: Ini Baru KL.

0: Baru KL.
1: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
2: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
1: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
3: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
1: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
4: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
1: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Apakah maksud macan?
2: Awak ni macan-macan lah.
1: Jangan macan-macan eh. Saya bagi contoh ayat lah. Pengunjung zoo teruja melihat seekor macan yang berbulu lebat.
2: Monyet.
1: Oh, yeah. Pandai kuda. Tapi salah. Sila buat bunyi ular.
2: Ular?
1: Oh, rasa macam nak pergi toilet lah. Macam mana dekat bunyi singa?
2: Eh, tak lah. Bunyi singa je ni. Kau banyak sekarang dah petang ni.
1: Oh, itu mak awak. Macam mana bunyi T-Rex?
2: Bunyi T-Rex?
1: Kau tak melakukan eh?
2: Tak, ni macam comel. T-Rex ni macam
1: comel. Okay. Macam mana dekat bunyi burung hantu? Burung hantu? Ini pukul apa? Pukul 2 pagi ke 1 pagi?
2: Ini pukul 1 pagi.
1: 1 pagi. Oh, patutlah saya dapat tidur. Bunyi yang mengganggu fikiran saya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
0: Ya kan, pendek baru KL, kita pun melangkah untuk Arena 972 dan untuk petang ini lah kongsikan ini mengenai sukan badminton di mana berlegu campuran profesional negara Ho Pang Ron dan juga Lai Peijing meneruskan tak cemerlang di Master China apabila berjaya meloloskan diri ke separuh akhir sempat menumpaskan gandingan Taiwan Liu Kuang dan juga Yu Hin tadi. Jadi pada hasil berlangsung di Arena Shenzhen itu, gandingan itu tidak berdapat masalah menundukkan lawannya dengan kemenangan dan straight set 24-22 dan juga 21-5 dalam tempoh 35 minit dan menanti mereka esok merupakan pemenang satu lagi aksi suku akhir melibatkan pasukan China dan juga gandingan pasukan Taiwan. Jadi untuk rekod ini merupakan kali pertama mereka berjaya mara ke separuh akhir untuk kejohanan bertaraf Super 7-5-0. Pertanyaan buat gandingan Ho Pang Ron dan juga Lai Peijing semoga terus dapat melangkah kemenangan dan seterusnya berjaya mencorai untuk Master China edisi kali ini. Okey. Baik. Itu untuk waktu ini. Jika ada perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972.
3: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.

Okay, FN Baru KL, terima kasih untuk bersama kami waktu ini. Anda masih akan kenangan lalu Kuala Lumpur dapat membawa kita ke pukul 6.49 petang waktu ini. Dan juga untuk memandu info trafik untuk anda, antaranya di LDP, trafik lupakan masih perlahan dari pucuk utama ke pucuk Intan, dari PJS ke Sunway, dan juga dari Kerana Jaya menuju ke SS2. Dan di MRR2 juga trafik lupakan masih perlahan dari Ampang menuju ke Gombak. Itu antara info trafik yang dapat saya kongsikan untuk waktu ini. Jika anda mungkin ada lagi perkongsian, terus kirimkan melalui WhatsApp kami 013-3097-972. Dan jom nak teruskan lagi untuk JTK nak tunaikan lagu permintaan yang telah pun dikirimkan melalui WhatsApp KFM, datang daripada Su yang berada di Seremban. Nak dengarkan lagu persembahan Dafi, ini dia, Bila Terasa Rindu, untuk anda di JTK. Jangan turun kereta.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Lagu bersama Mila, Aku Lebih Tahu, membawa kita ke penghujung untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini. Penghulu segala hari Jumaat 4 September 2026. Apapun, terima kasih untuk yang bersama kami. Layan lagu-lagu terbaik temani Putera Azwan di sini seawal pukul 4 petang tadi. Terima kasih banyak-banyak. Dan kejap lagi 4 jam seterusnya Alif Aiman akan kembali untuk terus terbang bersama dengan anda, temani anda bermula pukul 8 malam sampai pukul 12.30 malam. Dan nantikan juga lagu-lagu jiwang ataupun lagu cinta terbaik bermula pukul 9.15 minit malam nanti bersama Alif Aiman. Okey, Jesse Putra Hazan undurkan diri. Untuk anda, terus tekan bersama kami di KLFM. Ini baru KL. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tribute to the old school. Yeah. Have you ever liked

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: KLFM. Memang lain macam. Ini baru KL.
1: Ha, 那就走回来。嗨呀，宝贝，那 goodbye。

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: ...647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggantung pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah bagi tujuan permohonan reman berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan langkah itu diambil susulan saranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS. Menurut beliau, OKS dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah, manakala pemakaian baju lokap hanya terpakai sepanjang tempoh OKS berada dalam tahanan di lokap. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu dan dikecualikan kepada OKS yang uzur, orang kurang upaya, kanak-kanak dan warga emas. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan individu yang ditahan SPRM tidak perlu memakai baju oren ketika dibawa ke mahkamah untuk prosiding reman. Menurut Datuk Seri Anwar, langkah itu wajar dipertimbangkan bagi mengelak persepsi negatif masyarakat terhadap individu terbabit memandangkan proses siasatan masih berjalan dan mereka belum berdepan sebarang pertuduhan. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan seekor orang utan bersama anaknya yang berusia kira-kira setahun akibat kebakaran di Kalimantan Tengah. Kedua-dua haiwan itu dinamakan Raya dan Rayu, ditemukan ketika operasi menyelamat dijalankan dan kemudian dibawa ke klinik untuk pemeriksaan. Pegawai pemuliharaan berkata operasi berdepan cabaran susulan keadaan gelap serta kawasan yang terbakar. Kedua-duanya dijangka dilepaskan semula ke habitat asal selepas pemeriksaan lanjut. Kebakaran hutan yang melanda Indonesia sejak beberapa minggu lalu turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia, Singapura dan Filipina. Sekurang-kurangnya 81 pejuang terbunuh dalam pertempuran antara kumpulan Houthi dengan tentera kerajaan Yaman. Angka itu berdasarkan laporan dua pegawai tentera serta sumber perubatan di wilayah yang dikuasai Houthi. Pertempuran tercetus selepas Houthi melancarkan serangan darat disusuli serangan roket dan drone di kawasan pantai Laut Merah serta sekitar wilayah Taiz. Menurut sumber tentera kerajaan, Houthi dipercayai cuba memutuskan hubungan bandar pelabuhan Mocha dengan kawasan yang dikuasai kerajaan selain mara ke kawasan berhampiran Selat Bab Al-Mandab. Sukan badminton bergu campuran profesional negara Hu Pangron Lai Peijing mara ke separuh akhir Masters China selepas menewaskan gandingan Taiwan Liu Kuangheng Su Yinhui hari ini. Gandingan ranking ke-85 dunia itu menang 24-22, 21-5 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Arena Shenzhen. Pang Ron Pei Jing akan menentang pemenang antara gandingan China Zhu Yi Jun Li Qian dan wakil Taiwan Wu Gan Zun Li Chia Xin pada aksi separuh akhir esok. Ini merupakan kali pertama mereka mara ke separuh akhir kejohanan berstatus Super 750. Akhir sekali, Royal Johor mara ke Final Johor Super Crown Polo Tournament JSCPT 2026 selepas menewaskan J-Corp 95 dalam aksi separuh akhir kedua di Royal Johor Polo Club Istana Pasir Pelangi hari ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, 647 sekolah di Sarawak ditutup sementara minggu depan. Pengekalan OPR beri ruang kerajaan perkukuh disiplin fiskal. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983,

Tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Ya, Kak FM, ini baru Kak. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.57 minit malam untuk Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati Kak FM pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Baik, untuk hari Ahad ini, iaitu 6 September 2026, mana orang-orang pendengar-pendengar kita yang duduk berdekatan dengan kawasan Lembah Pantai Bangsa, kan? Anda boleh datang beramai-ramai untuk jualan Agro Madani, dan jualan ini akan berlangsung di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai pada pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang. Dan apa lagi best, jualan Agro Madani ini banyak makanan-makanan, antaranya ikan segar, ikan sejuk beku dan juga produk sejuk beku yang anda boleh borong secara harga berpatutan di sana juga. Okey, nanti jangan lupa untuk datang ke Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai hari Ahad ini, okey? Itu nanti bolehlah, kan? Orang kata selalu kalau hari Ahad pergi pasar tani, kali ni pergi jualan borong madani juga pula, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Kita ada lagu pilihan pendengar kita, iaitu Kak Norizan yang nak dengarkan lagu daripada Shima bertajuk Sedar Musik FM. Ini dari KL.

Anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan muzik, cerita dan kenangan yang menyatukan kita semua. Kerana setiap jiwa ada lagunya sendiri. KLFM, ini baru KL.

Jika FM ini baru KL, selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 10.16 minit malam untuk malam ni di KL FM dan juga Neon KL. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan anda, iaitu Alif Aiman untuk malam ini di Neon KL. Dan juga terima kasih kerana masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini, okey? Baik, ini untuk perkongsian kita bersama untuk jangkaan cuaca map Malaysia daripada jangkaan cuaca ini untuk esok 5 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Sabtu di sekitar Kuala Lumpur. Di sebelah pagi jerebu, petang dan juga malam pun jerebu, suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca map Malaysia di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur ini akan terjadi jerebu lagi. Ha, nampaknya cuaca jerebu ini masih lagi berlanjutan dan anda perlulah jaga kesihatan dan juga keselamatan anda di mana jua. Dan kalau kita tengok mengikut IPU semasa sekarang ni di sekitar Kuala Lumpur memperolehi indeks sebanyak 113 IPU. Jadi indeks ini juga masih lagi membawa pengudaraan yang tidak sihat. Jadi kepada anda kalau rasa ada penyakit-penyakit seperti cepat, penat, lelah,

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, lagu daripada Ella bertajuk Sembilu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.04 malam. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan anda, iaitu Alif Aiman untuk Nyanyian KL dan juga Curahan Hati KFM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12 malam kejap lagi, okey? Dan baik, apabila muzik latar ini dah berbunyi, maka adalah tu yang ingin mencurahkan hati mereka bersama kita, berkongsi bersama-sama. Jadi jom kita dengarkan curahan hati yang pertama daripada Farah. Jadi Farah ingin berkongsi dengan kata-katanya, hadirnya dirimu bagai bayang indah dalam hidupku, mengisi ruang yang dulu sunyi dan tiada arah. Tanpa bising, tanpa paksa, kau mekal di sanubari, menjadi kenangan tercantik yang takkan terhapus. Kau teman tenang di kala hatiku bingung mencari, cahaya lembut yang menyejukkan setiap langkah hidupku, walaupun sekadar bagai bayang yang tak selalu kelihatan, namun keindahanmu kekal abadi dalam jiwaku. Jadi itulah luahan daripada pendengar kita yang bernama Farah dan ingin dengarkan lagu daripada Kai Bahar bertajuk Bayang. Jadi dia punya curahan hati dan juga tajuk lagu sangat sama dan juga kena kan? Lagi-lagi daripada part walaupun sekadar bagai bayang yang tak selalu kelihatan. Itu dia. Jadi kita ada curahan hati yang kedua daripada Khadijah. Jadi Khadijah ingin meluahkan katanya, mereka bukan sekadar keluarga tapi sahabat yang dihantar Allah untuk melengkapkan jiwaku. Terima kasih kakak-kakakku untuk segalanya. Jadi Khadijah ingin dengarkan lagu daripada Najwa Latif dan juga Sleek bertajuk Sahabat. Jadi jom kita dengarkan sama-sama lalu KLFM. Ini baru KL.

Sebagai saya dan Faiza, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 11.25 minit malam untuk malam ini di Neon KL, dan juga kita masih lagi bersama saya iaitu Alif Aiman untuk malam ini di segmen Curahan Hati Kak FM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Baik, sambil-sambil kita bercurah-curah ni kan, mencurahkan hati, mengeluahkan apa yang terbuku di hati tu, anda juga boleh yang mana mempunyai masa kelapangan untuk datang ke media sosial rasmi KFM. Boleh datang jenguk-jenguk. Dah jenguk tu dah boleh like, dah like tekan follow, dah follow boleh tekan share, okay? Di Facebook kita ada KFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KFM 97.2MHZ, dan juga di TikTok kita ada dua akaun iaitu KFM Ini Baru KL dan juga KFM Official. Jadi dekat sana banyaklah info-info yang terkini yang kami akan kongsikan, dan juga info tentang program yang terdekat akan dianjurkan daripada KFM. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Hari kita ada curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Syafiqah. Jadi Syafiqah ingin meluahkan kata-katanya dan berkongsi bersama semua pendengar KFM, iaitu pelindung hatiku, kau ni dah macam topi kegemaranku, bukan setakat pelindung kepala tapi pelindung seluruh hatiku. Sumpah duduk di bawah jagaanmu rasa teduh dan selamat. Macam pakai topi saiz ngam-ngam, tak longgar dan tak ketat. Walau kadang-kadang perangai kau agak senyet dan kelakar, sebab kaulah hidup aku sentiasa ceria dan tak pernah hamba. Terima kasih sudi jadi bumbung cinta versi portable, menjaga aku yang hyper dan kadang-kadang tak beberapa nak stabil. Akan ku sayang kau sampai ke bulan, wahai pelindung kepalaku. Jadi saya pun tak tahu sama ada dia mengibaratkan kekasihnya sebagai topi ataupun dia baru beli topi baru. Sayang sangat topi tu, sampailah luahkan dekat KFM. Tapi apa pun, terima kasih kepada anda yang sudi berkongsi kata-kata, ucapan, curahan hati ataupun madah, apa saja. Terima kasih banyak-banyak. Jadi pendengar kita yang bernama Syafiqah ini ingin dengarkan lagu daripada Anra and the Backbone Sempurna. Jadi jom kita dengarkan bersama-sama di KFM Ini Baru.

Ya, lagu daripada Kakak Azraf bertajuk TQVM, iaitu Thank You Very Much, telah membawa segmen Nyanyian KL dan juga saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Nyanyian KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampailah pukul 12 tengah malam, kejap lagi saya menemani anda dan juga Thank You Very Much kerana kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kalau FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak juga kepada anda semua. Okey, dan esok pagi anda akan bersama dengan Kulin yang akan menemani anda untuk hujung minggu KL fasa yang pertama daripada pukul 6 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Pastinya hujung minggu KL anda akan berhiburlah dengan KL FM dan juga DJ yang menemani anda, dan saya akan kembali untuk hujung minggu KL fasa yang ketiga untuk hari Ahad malam, iaitu pada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam. Dan untuk hari Ahad seperti biasa, daripada pukul 6 hingga pukul 8 malam, kita ada segmen itu Club Jiwa KL, lagu-lagu yang membelai jiwa yang akan menemani anda selama 2 jam. Dan pada pukul 9.15 minit malam sampai pukul 11 malam, peminat-peminat rock kapak, rock balada 90-an dan juga 80-an akan berhibur selama 2 jam juga. Dan pada pukul 11 malam hingga pukul 12 tengah malam, regimen rockers, rocker-rockers kita selama 1 jam. Okey, itu semua nanti hari Ahad. Kita jumpa hari Ahad nanti, okey. Saya tinggalkan anda dengan lagu macam biasa, lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kesuma. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace ya.

0: Masih tak tidur malam? Malam kan masih muda. Rest and relax di KLFM. Ini baru KL.
1: Di balik mata yang diam, ada lautan jiwa yang tak terucap. Dunia berlari terlalu laju, sedang aku hanya mampu berjalan dalam sunyi.

0: kini lah dengar KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

97.2 FM. KLFM, ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.
2: Itu bukti kita menang. Bersatu teguh, bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan lupakan sejarah. Janji kau.

0: 7.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: KLFM. Ini baru KL.
2: Tak tidur malam? Malam kan masih muda. Layan dulu R&R KL.

Hi, ini Atika. And Atika suka dengan KLFM. Tengah mandi, pergi kerja, pergi kelas, pergi di mana-mana saja Atika pergi, Atika akan dengar KLFM. Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti,
2: mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni sentiasa layan KLFM. Ini Bagi KL.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bunuh. Hentikan tragedi.
1: Jom layan R&R KL.

0: RQL FM
1: 97.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

0: Finland dengan KLFM.
1: Radio nombor 1 orang KL, KLFM.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kita nak denda lah AP Syafiq. Okey, baik, dendanya saya rasa macam saya kadang-kadang pergi tempat ramai-ramai orang ni, sampah beratur-ratur. Jadi geram, saya rasa saya nak AP Syafiq menyanyikan sebuah lagu ciptaan sendiri, okay, untuk ingatkan pendengar KLFM untuk buang sampah.
2: Okey, saya buat dalam versi pantun dan juga versi lagu joget. Boleh?
1: Boleh.
2: Okey, jom kita dengar ya.
1: Dipersilakan.
2: Ya, yang di atas. Nyanyi sama-sama itu. Yang tengah basuh pinggan tu basuh elok-elok. Ada lagi sabun tu.

0: Okey, boleh.
1: Boleh buat lagu terus ya.
2: Yeah. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi. KL FM.
3: KL FM. Memang lain macam. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Hujung Minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan Hujung Minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Hujung Minggu KL, fasa yang pertama dan pertemuan kita pada hari ini, 5 September 2026, bersama dengan hari Sabtu, bersama saya Kulina. Dan seperti biasalah, Hujung Minggu ni Kulina akan temankan anda selama 6 jam bermula dari pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan insyaAllah hari ini banyak je topik-topik menarik yang Kulina nak kongsikan kepada anda semua, dan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda semua. Dan sekarang ni Kulina nak kongsikan kepada anda waktu solat sepanjang hari ini. Telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.59 minit pagi, syuruk 7.6 minit pagi, zuhur 1.15 minit tengah hari, asar 4.21 minit petang, maghrib 7.19 minit malam, dan isyak 8.28 minit malam. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberkati, dipermudahkan, mudahkan segala urusan yang ada. Dan kepada anda semua, hujung-hujung minggu ni mesti ramai yang luangkan masa bersama keluarga kan. Kalau ada pot-pot baik yang anda nak pergi pagi ni, bolehlah roja kita. Kongsikan bersama kami menerusi WhatsApp FM di 0133097972. Dan sekarang ini Kulina hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Marsha Milan dengan tajuk lagunya Tangisan Seorang Pendosa. Hujung Minggu KL, ini baru KL. Oh.

0: habis.
1: Bilang 7.2 MHz KLFM. Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.

Itu dah Iman Troy dengan tajuk lagunya Teman yang baru saja berlalu menghiburkan hujung minggu KL fasa yang pertama anda. Baik, semoga hari ini Kulin dapat temankan anda dengan rasa yang ceria. Kalau perjalanan anda tu rasa suram ke, bukalah KLFM sebab kita menyajikan lagu-lagu yang best-best. Kalau anda memandu tu tak adalah bosan sangat kan. Nah, jadi anda boleh sing along sambil memandu. Jadi cergas. Jadi kepada anda semua kan, kalau ada pot-pot baik ataupun perkara-perkara yang baik-baik berlaku pada hari ini, nak pergi kenduri ke, ada nak ucap ulang tahun ke, nak sambut hari kelahiran ke kan, apa kata hantarlah menerusi WhatsApp KLFM di 013-309-7972 ataupun kepada anda semua kalau hujung minggu ni tak ada program yang menarik ke, kita ni bosan lah asyik tengok K-drama je, tak ada ke program-program dari KLFM yang seronok ni? Ada tau, anda boleh je buka di Facebook KLFM. Setiap hari Sabtu kita ada pot baik punya, di mana kita bawa anda berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam, di sekitar Lembah Kelang lah. Senang cerita, tempat-tempat yang seronok, yang best-best untuk anda datang bersama-sama dengan keluarga anda, pasangan dan kawan-kawan. Dan kalau hari Ahad pula, kita ada KLFM Zoom In, di mana kita akan bawa artis-artis kegemaran anda. Dari situlah kita berkongsi cerita, ada lagu-lagu yang best-best. Dan pastinya kena dengar setiap hari Sabtu dan Ahad KLFM Zoom In dan Port Baik punya tu pada pukul 3 petang. Jadi kepada anda semua, nak saksikan di mana, anda boleh pergi ke Facebook Live KLFM setiap hari yang Kuning sebutkan itu. Dan kalau bolehlah like, share, send dekat kawan-kawan semua. Tengok ni, ada program yang best tau. Kalau ada artis kegemaran anda yang belum lagi masuk Zoom In, apa kata DM kita, kita naklah artis ni masuk Zoom In sebab kita suka dengan lagu dia. Time tu kita akan cuba-cubalah panggil. Seronok juga kan kalau dapat jemput artis kesukaan pendengar KLFM. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik yang Kulin nak kongsikan kepada anda. Dan semestinya kalau anda ada lagu-lagu yang best-best ataupun pesanan-pesanan yang orang kata menggembirakan hari anda pada hari ini, nak dikongsikan bersama kami, boleh je WhatsApp kami, okay? Dan ini dia lagu baru dari Tulus dengan tajuk lagu Teh Hijau. Siapa suka matcha kat sini? Saya pun suka matcha. Ini dah Teh Hijau. Hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

97.7 itu frekuensi kami di Lembah Kelang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Kling untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma. Dan itu dia tadi lagu persembahan nyanyian daripada Najwa Latif featuring Slick dan Syam Kamaru dengan tajuk lagunya Sahabat, yang baru saja berlalu menghiburkan pagi anda. Dan sekarang ini sebenarnya Kuli nak kongsikan kepada anda, pernah tak kita ni ada jerawat dekat badan? Bukan dekat muka, dekat badan. Itu antara puncanya ialah tuala hapak yang kita selalu tak basuh. Itulah. Itu antara punca badan naik jerawat, bisa dan kurap. Dan itu antara punca syurga kuman tersembunyi di dalam bilik air anda. Kalau anda nak tahulah kan, dengan kegunaan tuala yang tak basuh, lepas tu anda tak jemur, semua benda ni boleh menimbulkan jerawat belakang badan, pori-pori belakang badan tersumbat dengan kuman dan sel kulit mati dari tuala hapak. Dan sebab itulah naiklah jerawat batu besar-besar, merah dan bernanah dekat badan kita. Yang lagi teruk kalau ada kurap dan panau. Dan jangkitan kulit sangat suka menempel di kawasan kulit yang lembap seperti celah kangkang, ketiak dan lipatan badan kalau kita asyik guna tuala yang sama lepas tu tak basuh. Dan ketiga, enzima makin teruk. Bagi yang ada kulit sensitif, geseran tuala yang dipenuhi dengan hama akan membuatkan kulit mengelupas dan gatal mengenyam. Jadi kepada anda semua, Kulin nak kongsikan kepada anda cara penjagaan tuala yang betul. Yang pertama, cuci tuala anda sekurang-kurangnya seminggu sekali. Jangan tunggu sampai tuala tu boleh berdiri sendiri kat penjuru bilik nak pergi basuh di sendiri. Jangan begitu ya. Yang kedua, jemur di bawah cahaya matahari, terus dari UV cahaya matahari. UV matahari ni boleh membunuh kuman secara semula jadi, bukan jemur berkuap dalam bilik air. Kadang-kadang kita rasa macam bolehlah keringkan tuala dalam bilik air. Janganlah. Dekat bilik air tu kita masuk, lepas tu kita keluar, udara dekat dalam bilik air tu dia macam terkedap sikit. Lepas tu tak dapat cahaya matahari direct dalam bilik air tu. Jadi kepada anda semua, kalau ada tuala yang selalu pakai tuala yang sama, apa kata, jemurlah tuala anda. Dan yang ketiga, yang terakhir, wajib asingkan tuala badan dan tuala lap muka. Muka anda terlalu sensitif untuk dilap dengan tuala yang baru lepas sentuh celah-celah dalam badan kita ni. Jadi kepada anda semua, pendengar KLFM terutamanya, sayangi kulit anda. Jangan sia-siakan sabun mani yang mahal yang anda beli itu dengan tuala yang penuh kuman. Dan kepada anda semua, selepas ini kita akan ikuti Utama 7 Pagi menerusi pusat berita Radio RTM. Dan selepas itu akan ada kotak muzik KL di mana lagu-lagu tanpa henti yang akan menemani anda sepanjang 2 jam. Bermula selepas berita 7 suku nanti sehingga ke pukul 9 pagi. Dan semestinya lagu-lagu kotak muzik KL ni semua best-best. Kalau bawa kereta tu rasa macam nak karaoke je. Dan sekarang ini Colin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Ella dan Dato' Awi dengan tajuk lagunya Baldu Biru, Hujung Minggu KL. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Mas Du dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh, bang. Ni ha, KL FM.
2: 97.2 MHz, babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Mas Du!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KL FM. Ini baru KL.
4: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

0: Orang KL ni pelik tau. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mamak. Ikut macam puteri tak suka lepak mamak. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua dekat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Ingat lah, ini baru KL.
1: Ini baru KL. Sekarang kita ikuti utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia akan menghantar pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart ke Nepal seawal hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir serta tanah runtuh. Kementerian Luar memaklumkan pasukan 11 anggota itu dilengkapi drone berkeupayaan tinggi dan peralatan khusus tertakluk kepada keperluan operasi serta tahap keselamatan. Sementara itu, pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar tertiba di Kathmandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha mencari dan mengenalpasti rakyat Malaysia yang masih belum dapat dihubungi. Usaha itu melibatkan penggunaan sampel DNA bagi membantu proses pengecaman dengan PDRM dan Jabatan Kimia membuat persediaan mengambil serta menganalisis sampel DNA daripada waris terdekat. Seramai 55 rakyat Malaysia masih dilaporkan gagal dihubungi setakat semalam. Susulan tahap pencemaran udara yang membahayakan kesihatan dan keselamatan penduduk di Sarawak, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenan pengisytiharan darurat di Serian. Pejabat Perdana Menteri memaklumkan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta agensi berkaitan. Setakat 6.35 pagi tadi, indeks pencemaran udara IPU Serian kekal pada tahap berbahaya dengan bacaan 404, semakin baik berbanding semalam 514. Manakala Kuching, Samarahan Sri Aman pula merekodkan bacaan pada tahap sangat tidak sihat. Susulan itu juga, sebanyak 647 sekolah rendah dan menengah di negeri itu ditutup sementara selama 5 hari bermula Isnin hingga 11 September. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan penutupan itu membabitkan 563 sekolah rendah dan 84 sekolah menengah yang melibatkan lebih 198,000 murid. Sepanjang tempoh berkenaan, pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Mengambil kira perkara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS meningkatkan kesiapsiagaan dan pemantauan kualiti udara ke tahap tertinggi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Azizah Saidun berkata, pemantauan dan tindakan di lapangan diperkukuh selaras Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan serta Arahan Nadma No. 1. JAS Sarawak telah memperhebat operasi mencegah pembakaran terbuka melalui rondaan di kawasan berisiko tinggi selain pemantauan kebakaran karen belukar dan tanah gambut. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan meneliti cadangan beberapa pemimpin parti politik untuk mengadakan pilihan raya umum PRU lebih awal sebelum mempersembahkannya kepada Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, beliau menegaskan fokus utama kerajaan ketika ini adalah memulihkan ekonomi, menjaga kesejahteraan rakyat dan membanteras rasuah.
1: Sekarang ini fokus ekonomi, fokus kesejahteraan rakyat dan fokus untuk membersihkan negara daripada amalan salah guna kuasa dan sakau. Bagi saya, fokus ini yang penting. Keadaan yang ada sekarang, kerajaan itu masih stabil, kita tumpu yang ini. Jangan gusar. Orang yang ada amanah, yang bersih, tidak harus takut dengan langkah-langkah diambil oleh SPRM ataupun PDRM atau LHDN. Kita tak boleh terus biarkan keadaan sekarang.
0: Mengulas mengenai isu Lembaga Tabung Haji TH, Dato' Sri Anwar menegaskan pengurusan TH wajar dikawal selia dengan lebih ketat. Menurut beliau, penglibatan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia dan Bank Negara Malaysia dalam pengawasan TH akan dilaksanakan untuk melindungi kepentingan pendeposit. Langkah itu supaya pengurusan lama tidak lagi terlepas dari pemantauan dan institusi mampu mengurus dana dengan lebih baik.
1: Dia sekarang tabung haji, langkah-langkah diambil oleh pengurusan baru oleh Tansi Rashid Hussein, itu bagi saya sesuai dan saya dengar taklimat mereka dan menyokong langkah-langkah, termasuk beberapa cadangan pindaan kepada akta tabung haji supaya pengurusan itu dikawal lebih ketat oleh sama ada Suruhanjaya Security atau Bank Negara dan tidak terlepas seperti mana yang berlaku sebelum ini.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mahu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Kewangan berbincang secara baik bagi menyelesaikan isu peruntukan termasuk kelewatan pembayaran kepada kontraktor. Beliau berkata kedua-dua kementerian perlu mencari penyelesaian terbaik berhubung perkara itu. Pemakaian baju oren bagi orang kena siasat OKS yang dibawa ke mahkamah untuk permohonan reman digantung berkuat kuasa serta merta. Ketua Pesterjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, OKS kini dibenarkan memakai pakaian biasa ketika dibawa ke mahkamah. Maka baju lokap hanya dipakai sepanjang berada dalam tahanan. Pemakaian gari pula bergantung kepada keadaan tertentu, dikecualikan bagi OKS yang uzur, OKU, kanak-kanak serta warga MAS. Langkah itu susulan soranan semasa berkaitan tata cara pengendalian OKS termasuk pandangan Perdana Menteri.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Indonesia mempergiat operasi memadam kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan susulan keadaan jerebu yang semakin buruk. Menurut Badan Nasional Pengurusan Bencana, indeks standar pencemaran udara di Jekan Raya, Kalimantan Tengah melonjak kepada 3,540 petang Jumaat, jauh melepasi baras berbahaya 300. 263 titik panas turut dikesan di 6 wilayah pada Khamis dengan Kalimantan Tengah merekodkan jumlah tertinggi. Di China, angka korban gelongsoran lumpur di Pelabuhan Jirong, wilayah autonomi Xinjiang meningkat kepada 31 orang, bahkan 531 lagi masih hilang setakat petang Jumaat. Menurut Pusat Arahan Tindak Balas Kecemasan dan Penyelamat Tempatan, kira-kira 2,300 anggota penyelamat serta lebih 400 kenderaan mencari dan menyelamat dikerahkan ke kawasan terjejas. Di Nepal pula, pihak berkuasa bencana melaporkan 1,287 kematian, manakala lebih 5,000 mangsa masih hilang susulan bencana yang melanda kawasan sempadan kedua-dua negara pada 26 Ogos. Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas sebuah bank Turki kerana didakwa membantu Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memindahkan dana di peringkat antarabangsa. Jabatan Perbandaraan mendakwa Gordon Global Bank dan anak syarikatnya memudahkan transaksi bernilai puluhan juta dolar bagi pihak IRGC selain menyediakan akses perbankan untuk Tehran memindahkan dana ke luar negara. Bank itu bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan dan menegaskan operasinya mematuhi peraturan perbankan tempatan serta antarabangsa. Sukan bola sepak Liga Super. Johor Darul Ta'zim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Beckson da Silva meledak 2 gol pada minit ke-37 dan ke-41 sebelum Juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT pada minit ke-78. Keputusan itu menyaksikan JDT kekal di puncak Liga dengan 12 mata, manakala DPMM di tangga ke-9 dengan 3 mata. Sementara itu, Kuala Lumpur City FC bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 di Kota Baru. Beralih ke Badminton Masters China, beregu lelaki negara Ti Kai Wun Yap Roy King mara ke separuh akhir selepas menewaskan pasangan Jepun Takumi Nomura Yuichi Shimogami. Kai Wun Roy King menang 21-13, 19-21, 21-12 dan akan berdepan pasangan tuan rumah Heji Teng Reng Xiaoyu di separuh akhir. Satu lagi beregu negara Nur Muhammad Azrin Ayub Tan Wee Kiong turut mara selepas menewaskan pasangan Indonesia Sabar Karwi Yaman Gutama Mohreza Pahlevi Isfahani 21-17, 16-21, 21-19. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan India Satwik Sairaj Rankireddy Shiraj Shetty. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia hantar pasukan smart ke Nepal. Jerebu darurat diisytihar di seluruh Serian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow! Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Sri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL.